inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian.

0: bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini, ya akan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, ini hanya transit yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti puncak haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina, termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi, ya, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, terus banyak semacam yang tadi karena memang gak boleh dibawa.
6: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional, lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat.

0: sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

memulai perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan warta berita sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kita akan melanjutkan kembali ini ya, kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pendengar, silakan bergabung yang mungkin tadi belum sempat terhubung bersama kami di Pro 1 dengan memberikan komentar dan opininya tentunya. Topik kita di pagi hari ini, Koperasi Merah Putih hadir. Bagaimana nasib BUMDES ini ya, dan nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan Palu Menyapa. Kita akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi kopi Anda. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Muklis di sini ya. Oke, ya. Pak Muklis, alhamdulillah ini baru masuk ini ya Pak ya. Silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya Pak Muklis.
2: Ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, iya.
2: Halo.
1: Iya. Halo. Halo, iya, halo.
2: Mbak Dinda.
1: Iya.
2: Ini antara BUMDES dan Koperasi Merah Putih adalah dua lembaga yang berbeda. Dua lembaga di tingkat desa yang berbeda. Kalau BUMDES itu kan badan usaha milik desa, dia tidak punya anggota, tetapi dia adalah dikelola oleh manajemen perusahaan, manajemen bisnis di sana. Bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, itu membantu masyarakat juga. Nah, tapi kita tidak tahu apakah sejauh ini lembaga itu sudah sekian tahun dibentuk, dia menghasilkan tidak, nambah tidak, dia punya apa namanya, omsetnya bertambah tidak. Nah, jangan-jangan habis. Nah, itu yang BUMDES. Kalau di Koperasi Merah Putih, tentunya apakah kita lepas dari sistem apa namanya, ruh. Filosofi pembentukannya, dia mempunyai anggota. Anggota-anggota itu sejauh mana partisipasinya? Apakah dia hanya menerima saja suntikan pemerintah atau tidak? Suntikan itu kan sumbernya dari dana negara, mungkin biaya juga oleh swasta. Nah, itu kalau dia bersumber dari dana swasta, itu tentunya itu adalah pinjaman, itu adalah hutang. Nah, kalau kita minjam, kita menggunakan dana di sana, kita harus bayar, itu bayar apa yang harus kita terima. Nah, ini yang anunya, masalahnya ada dua masalah yang penting sekali di kita adalah lembaga itu sudah ada, tetapi manajemen pengelolaannya. Nah, yang lemah mana ini? Apakah lemahnya atau manajemen pengelolaannya yang lemah? Nah, di tingkat desa, kedua lembaga ini kelihatannya dikelola oleh para elit desa. Nah, elit desa itu kita tunjuk-tunjuk saja. Katanya ditunjuk saja si anu pengurus, siapa pengurus si Koperasi Merah Putih, si anu ngulah BUMDES. Itu yang dicari, yang sangat sejalan, yang mungkin konco-konco dan kroni para petinggi desa. Nah, ini masalah yang ada pada kita. Padahal kalau roh koperasi itu pengurusnya itu dan ditunjuk oleh para anggota. Nah, ini yang ada kondisi realnya. Tetapi kalau berkompetisi, memang harusnya berkompetisi dan masing-masing mempertahankan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian. Nah, koperasi harus untung. Dan dia harus menggaji pengurus. Nah, BUMDes juga bagaimana? Nah, karena kalau koperasi itu ada tentunya dividen nanti yang dibagi-bagi kepada anggotanya. Nah, itu kan harus dihitung di sana. Tetapi manakala pengelolaannya tidak bagus, manajernya juga tidak bagus, manajemennya tidak bagus, jangan bermimpi lah kita bisa optimal. Nah, ini harusnya dipikirkan betul oleh para elit desa, para pengurus di masyarakat. Nah, ini kira-kira kalau dana daripada apa namanya koperasi merah putih itu adalah suntikan, tetapi itu adalah utang. Nah, kalau di BUMDes tentunya dia kan bisnis, bagaimana dia mengelola gayanya menggunakan modal untuk bisa mendapatkan keuntungan dari apa namanya dari modal yang diputar itu untuk bisa menggaji, untuk bisa bayar pajak, untuk gaji apa namanya untuk sewa gedungnya atau apa, kalau apa namanya BUMD, ya BUMDes, nah itu akan dikelola seperti itu. Tapi saya kira ini betul harus matang, dan juga para elit-elit desa juga harusnya berpikir, kita tidak mencari dari itu, tidak mencari dari kedua lembaga ini, tapi kita mengabdi. Kalau memang digaji itu adalah war. Nah, ini yang ada kita pikirkan. Makanya saya hanya minta kepada nanti para narasumber menjelaskan betul, kalau sudah desa sudah berjalan, apa sudah kenaik apa namanya nilai modal, itu mudah-mudahan Indonesia maju, Indonesia jaya.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari Pak Muklis di Tatura. Terima kasih banyak ini Pak Muklis untuk komentar dan opininya tentunya. Masih di Kopi Anda, pendengar Anda mendengarkan komentar dan opini dari masyarakat terkait dengan topik kita ini ya. Koperasi Merah Putih hadir, bagaimana nasib BUMDes ini ya. Dan tentunya para pendengar masyarakat memberikan pandangannya masing-masing ini ya. Tadi ada dari Pak Muklis juga. Dan kami masih memberikan satu ruang ini untuk pendengar semua sebelum kita menuju ke Sulteng menyapa ya. Dan tentunya ini dari dialog di RRI Ampana. Untuk itu pendengar silakan berikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini.

0: hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026. Lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki JS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi mengenai cuaca, di mana peringatan dini hujan 3 harian Provinsi Sulawesi Tengah yang langsung dikeluarkan dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufrin ya, BMKG Sulawesi Tengah, tentunya di mana pada tanggal 20 Mei dengan level peringatan potensi wilayah terdampak hujan sedang hingga lebat, di mana ada Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Dan pada tanggal 21 Mei, pendengar, di mana dengan status waspada nih atau level peringatan waspada dengan hujan sedang hingga lebat di daerah Palu, Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Laut. Dan pada tanggal 22 Mei disusul juga akan ada peringatan waspada ini ya, sedang sampai lebat, di mana akan terjadi potensi wilayah terdampak di Palu, di Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Dan peringatan dini ini cuaca menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu kota atau kabupaten dan wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Dan langsung dari BMKG ini ya, Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, selain ini kita akan mendengarkan juga Palu Menyapa di bersama dengan RRI Ampana ini ya, yang akan dipandu langsung dengan rekan kita Sofyan. Kita sambil menunggu terlebih dahulu ini ya, persiapan di RRI Ampana. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami dengan informasi dan inspirasi, karena topik kita yang tadi kita sudah bahas juga di kopi Anda tentunya mengenai Koperasi Merah Putih hadir ini ya, bagaimana nasib BUMDES, dan akan sesaat dibahas di Palu atau Sulawesi Tengah Menyapa.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan dengarkan Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana yang akan dipandu langsung oleh rekan saya Novian ya di RRI Ampana. Novian.
1: Baik. Ya, baik, terima kasih rekan Dinda.
0: Silakan Novian untuk Sulteng Menyapa dari RRI Ampana.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih rekan Dinda. Selamat pagi pendengar setia RRI Ampana dan juga RRI Palu. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani waktu pagi Anda di Sulteng Menyapa pagi ini. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema yang tengah menjadi perhatian banyak pihak di tingkat desa, yakni Koperasi Merah Putih hadir. Bagaimana dengan nasib BUMDES? Kehadiran Koperasi Merah Putih pendengar ini membawa harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan di desa, dan program ini digagas untuk memperkuat distribusi pangan, kemudian juga memperluas akses permodalan hingga mendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis potensi masyarakat desa. Namun di sisi lain pendengar muncul pula berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana posisi BUMDES yang selama ini lebih dahulu hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa, apakah kedua lembaga ini nantinya dapat berjalan saling mendukung atau justru menimbulkan tumpang tindih program dan juga persaingan usaha di tingkat desa. Dan menariknya pendengar, ini banyak pihak yang menilai bahwa jika ini dikelola dengan baik, Koperasi Merah Putih dan juga BUMDES ini justru dapat semakin menjadi kekuatan besar dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, kuat dan juga berkelanjutan. Nah, untuk membahas tema tersebut lebih jauh lagi pendengar, pagi ini telah hadir di studio RRI Ampana ada dua narasumber. Saya menyapa dulu kepada Bapak Basir A. Pangewang, ini selaku Ketua Kopdes Merah Putih Desa Semuli. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Ibu Nuratika Riansi SE, ini selaku Direktur BUMDES Sambaaraya Desa Semuli. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Ini yang kesekian kalinya ya, iya. Ibu Ika. Oke, baik. Mungkin saya langsung ke Pak Basir A. Pangewang ini selaku Ketua Kopdes Merah Putih Desa Semul ini. Pak, di tengah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa ini, tentu pembentukan koperasi ini memiliki tujuan yang besar, tentunya ingin dicapai bersama. Sebenarnya apa tujuan utama ini, Pak, dibentuknya Koperasi Merah Putih di Desa Semuli? Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, terutama pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Ampana. Nah, yang pertama bahwa kita perlu melihat secara detail soal apa yang menjadi landasan hukum sekaligus motivasi sehingga pemerintah pusat lewat program strategis nasional membentuk yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, yang pertama bahwa berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2025 sebetulnya secara implisit kita bisa membaca di dalam impres ini bahwa pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada dasarnya adalah bagaimana Kopdes Kel Merah Putih ini menjadi pemicu ekonomi masyarakat desa yang di mana Kopdes itu berdomisili. Itu yang pertama. Yang kedua, Kopdes ini akan dimaksimalkan untuk melayani semua kepentingan anggota, terutama anggota-anggota yang memiliki produksi pertanian, produksi perikanan, maupun UMKM. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan bisa memberikan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Nah, sangat diharapkan ketika kita melihat pidato-pidato Bapak Presiden, bagaimana Kopdes Merah Putih ini menjadi pemutus mata rantai ya dengan sistem IJON. Nah, harus diakui bahwa hari ini banyak petani kita, banyak nelayan kita, banyak UMKM kita ini kesulitan dalam soal permodalan. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan koperasi hadir untuk bagaimana memutus mata rantai itu. Nah, kaitannya dengan BUMDes, sebetulnya kalau saya melihat bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bukan pesaing dari BUMDes. Kenapa? Yang pertama, Kopdes Kel Merah Putih ini atau Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi mitra kerja bagi koperasi Desa Merah Putih. Contoh sederhananya begini, saat ini kan BUMDes khususnya yang ada di semua desa yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini saat ini lagi mendorong program tentang ketahanan pangan dengan berbagai program-program sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Nah, bagi kami khususnya saya sebagai Ketua Kopdes Merah Putih Desa Sumoli melihat ini sebuah prospek untuk kita bisa melakukan kerjasama. Contoh sederhana begini, Pak. Bila nantinya BUMDes ini bisa menghasilkan produksi misalnya di sektor pertanian, kalau di Sumoli ada juga di sektor perikanan darat. Nah, bila kita memiliki komitmen untuk bekerja sama, tidak ada susahnya kalau kemudian produksi-produksi BUMDes ini bisa dibeli oleh Kopdes dan itu bisa dicarikan pasarnya. Saya kira menurut saya itu sebuah persepsi yang keliru kalau kemudian ada image atau ada opini yang berkembang bahwa seolah-olah Kopdes ini menjadi pesaing. Kalau menurut saya tidak. Karena kedepannya memang diharapkan seperti itu. Bagaimana produksi-produksi baik itu yang diproduk oleh BUMDes maupun yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan itu kita bisa tampung dan kita bisa pasarkan. Nah, kenapa kemudian hari ini Kopdes Merah Putih memiliki beberapa fasilitas. Yang pertama kita sekarang sudah punya gudang. Nah, insya Allah kedepannya kita akan difasilitasi juga untuk transportasi, alat transportasi. Seperti truk, kemudian pick up. Nah, ini salah satu sarana dan prasarana yang kita optimalkan untuk memasarkan produksi-produksi yang ada di masyarakat maupun yang ada di BUMDes. Nah, yang terakhir, koperasi ini kan asasnya gotong royong dari anggota dan untuk anggota. Nah, pada dasarnya Kopdes ini bergerak berdasarkan apa yang menjadi potensi desa dan dia harus melayani yang namanya anggota. Nah, oleh karena itu untuk kami di Kopdes Merah Putih Sumoli yang kita kembangkan sekarang ini ada dua. Yang pertama di bidang pertanian, yang kemudian di bidang peternakan air tawar. Nah, saya dengar juga kemarin BUMDes Sumoli lagi mengembangkan peternakan lagi mengembangkan budidaya air apa ikan tawar. Baik itu dalam bentuk dipanen untuk kebutuhan konsumsi maupun saya dengar akan dibuat untuk agrowisata. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya stok budidaya ikan tawar ini bisa memenuhi syarat, kenapa tidak? Pihak koperasi bisa membeli hasil tersebut. Nah, yang kedua, kita juga lagi mendorong bahwa bagaimana Kopdes Merah Putih Desa Sumoli ini bisa menjadi distributor kepada anggota yang memiliki usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Nah, misalnya untuk sembako, untuk gas LPG. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami, publik harus pahami bahwa sebetulnya idealnya Kopdes Kel ini lahir untuk anggota dan harus mensupport agar ekonomi anggota itu bisa berdaya. Saya kira itu untuk sementara.
1: Baik,
2: Pak, saya kembalikan.
1: Baik, berarti koperasi ini bukan hanya hadir sebagai lembaga usaha, tetapi juga membawa semangat kebersamaan begitu, Pak ya, dan juga kemandirian ekonomi masyarakat desa ya, seperti itu, Pak.
2: Harusnya begitu.
1: Iya, baik. Oke. Nah, setelah resmi dibentuk nanti, Pak, masyarakat tentu ingin mengetahui langkah awal yang akan dijalankan oleh koperasi ini. Program prioritas apa sebenarnya akan dijalankan Kopdes Merah Putih dalam waktu dekat, Pak? Silakan.
2: Jadi sebetulnya program kita ini hari atau bulan kemarin, bulan April, itu kita sudah rumuskan bersama dalam bentuk dan telah disepakati dari dalam rapat anggaran tahunan anggota. Jadi yang pertama yang kita dorong itu tentunya itu pergudangan. Ya. Nah, pergudangan itu kita punya mimpi ke depan bahwa Kopdeskel Merah Putih, Kopdes Merah Putih Desa Sumoli ini bisa menampung semua hasil-hasil produksi petani maupun produksi nelayan budidaya tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga akan menjadi, ini program ya, ini kita juga akan menjadi distributor untuk sembako dan gas LPG. Nah, kemudian ada juga program wajib dan itu harus dilaksanakan, yaitu membentuk yang namanya klinik desa. Nah, klinik desa ini adalah program wajib dan harus ada di setiap Kopdes Merah Putih. Fungsi dari klinik desa ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa. Nah, jadi dia harus buka 1 kali 24 jam. Nah, ketika masyarakat membutuhkan, mau tengah malam, mau subuh, itu harus kita layani. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan UMKM. Nah, pemberdayaan UMKM ini tidak boleh dipahami sebagai sebuah, ada yang bilang apakah ini simpan pinjam. Nah, sebenarnya bukan, tetapi ini bagaimana UMKM yang kita prioritaskan adalah UMKM yang punya kios-kios. Ya, misalnya mereka yang jual sembako, kita bisa distribusi sembako ke situ. Mereka yang jual gas LPG, kita juga distribusi LPG ke situ. Jadi ini juga perlu diketahui oleh publik juga bahwa Kopdes ini tidak menjadi dan diharapkan tidak menjadi pesaing bagi usaha-usaha kecil masyarakat yang ada di desa. Tetapi dia menjadi supporting system. Jadi dia mensupport, memberikan modal baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk modal usaha. Itu sementara program yang sedang kita programkan untuk 1 tahun sampai 2026.
1: Baik. Saya ke Ibu Ika ini, di tengah hadirnya program Koperasi Merah Putih ini, Ibu Ika yang membawa semangat baru tentunya bagi penguatan ekonomi masyarakat desa. Tentu ini banyak pihak mulai melihat bagaimana dampaknya terhadap lembaga ekonomi yang sudah lebih dahulu berjalan di desa. Nah, kalau pandangan dari Ibu Ika sendiri sebagai direktur dari BUMDes Sumba Raya yang terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih di Desa Sumoli.
3: Sebenarnya kalau dari kami sih sangat menyambut baik hadirnya Koperasi Merah Putih di desa, di desa-desa.
1: Iya.
3: Karena program ini menunjukkan berarti keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi desa dari bawah, yang prinsipnya sama dengan BUMDes. Uang desa diputar di desa untuk warga desa. Kehadiran dua lembaga ekonomi di desa ini justru memperluas peluang asalkan peranannya jelas dan saling menguatkan. Intinya kita bukan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Kopdes Desa Sumoli, kita ini sebenarnya bukan pesaing, tapi bagaimana kita bersinergi, sama-sama jalan membangun perekonomian di desa itu sendiri. Jadi itu.
1: Jadi karena memang pembangunan ekonomi desa ini akan lebih kuat jika seluruh lembaga ini bisa berjalan bersama dan saling mendukung tentunya. Pastinya. Seperti itu, Bu Ika. Nah, ini sebagian masyarakat menilai kehadiran dua lembaga ekonomi ini desa tentu memiliki tantangan tersendiri nih, terutama dalam pembagian peran usaha. Apakah ada semacam kekhawatiran begitu terkait dengan potensi tumpang tindih usaha antara BUMDes dan juga koperasi desa? Kalau dari Bu Ika sendiri seperti apa?
3: Kekhawatiran itu wajar pada pada dasarnya bagi kami. Namun kalau semuanya kita lakukan dengan koordinasi, pastinya tidak akan ada tumpang tindih. Jadi tumpang tindih itu bisa kita cegah lewat pemetaan usaha. Bersama-sama, duduk bersama dengan pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih, pengurusnya. Contoh saat ini yang kami lakukan di BUMDes, kami sekarang yang lagi berkembang itu hidroponik. Sekarang hidroponik kami untuk memenuhi permintaan dapur MBG, saat ini kami masih kewalahan karena tingginya permintaan. Nah, namun Kami masih terkendala dengan modal. Karena kami memang hanya berharap dari penyertaan modal dari desa. Alhamdulillah dari hasil penjualan juga itu kemarin, saya sudah menambah satu instalasi lagi untuk memenuhi kebutuhan. Namun kalau dilihat dari permintaan lagi yang lebih besar, karena kemarin saya sudah sempat koordinasi dengan pihak Alfamidi. Saya sudah dapatkan dengan Alfamidi untuk kita, kami akan jadi founder, masuk ke pasar-pasar, ke toko-tokonya Alfamidi, tapi tidak boleh putus. Nah, saya masih terkendalanya itu tadi, modal. Karena sampai saat ini saya masih, skala kecilnya itu saya masih sekitar 3 ribuan untuk modal lubang tanamnya. Jadi untuk memenuhi itu MBG saja saya sekarang masih, orang bilang kewalahan, belum memenuhi, belum mencukupi.
1: Apalagi ke retail tadi itu ya.
3: Itu karena kalau di Alhamdulillah tidak boleh putus. Kita harus stok. Stok terus, kapan orang minta harus masuk. Nah dari situ saja saya melihat bahwa Kopdes ini justru hadir di desa bukan pesaing bagi kami. Justru merupakan semangat baru untuk BUMDes. Bagaimana kita saling mengisi, saling mendorong, karena pada dasarnya Kopdes dan BUMDes itu berbeda, tidak sama. Jadi seperti itu.
1: Oke. Jadi ya semoga dengan komunikasi yang baik bagi kedua lembaga ini justru bisa saling melengkapi dan bukan menjadi pesaing di desa. Nah ini sebelumnya, sebelum hadirnya Koperasi Merah Putih ini, BUMDes Sambarai tentu sudah lebih dahulu menjalankan berbagai program usaha untuk masyarakat desa. Nah selama ini unit usaha apa saja ini yang sudah dijalankan oleh BUMDes Sambarai?
3: Sekarang yang saya ini kan seperti yang saya sempat cerita kemarin bahwa dengan hadirnya juga dari Dinas PMD Pak Kabid, bahwa kami ini kan pengurus yang baru di bulan Mei 2025. Kami melihat karena programnya Kementerian Desa itu adalah ketahanan pangan, jadi kami fokusnya kedua yang berdasarkan potensi desa tadi, perikanan air tawar sama hidroponik. Kenapa ada hidroponik? Karena di desa Smoli sendiri untuk kita mulai lahan itu sudah lahannya sudah sempit. Karena rata-rata kita hanya rata-rata bisa memanfaatkan ya pekarangan. Dilihat dari situ kami BUMDes saya melihat salah satunya ya pemenuhan pangan yang ada saat ini yaitu MBG. Kenapa MBG, sasarannya MBG? Karena kami melihat perputaran dan permintaan pemenuhan gizi di MBG itu untuk Tojo Una-Una sendiri kita masih kalah. Bahkan para vendor-vendor yang di MBG sendiri itu mereka mengambil masih dari luar. Dengan hadirnya BUMDes yang bersamaan kemarin di 2025, rata-rata mereka sudah menghadirkan bahwa bisa mengisi atas permintaan-permintaan MBG walaupun belum memenuhi keseluruhannya. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Basir Apangawang, yang ketua Kopdes Merah Putih Desa Sumul. Ini kehadiran koperasi desa ini Pak, ini cukup menjadi perhatian masyarakat ya, dan tentunya ini membawa harapan baru begitu di bidang ekonomi. Nah, bagaimana tanggapan masyarakat Desa Sumul ini terhadap hadirnya Koperasi Merah Putih ini, Pak?
2: Ya, pada dasarnya begini, kita ini kan sebetulnya yang menjadi anggota ini baru kurang lebih 88 orang. Nah, tetapi pada prinsipnya harusnya semua masyarakat Desa Smoli itu harus jadi anggota. Nah, karena memang berdasarkan cita-cita besar pendirian Kopdes Merah Putih

0: itu banyak produksi UMKM yang tidak terpasarkan secara maksimal. Dalam artian, produksi-produksi masyarakat desa itu tidak menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, maka kenapa kemudian Kopdes ini harus ada? Kira-kira begitu secara ideal ya. Nah, oleh karena itu, maka kami di pengurus sendiri itu dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan beberapa kali rapat, baik itu rapat pengurus maupun rapat dengan anggota. Nah, yang kami tekankan adalah bahwa Kopdes Merah Putih Desa Sumoli harus mengakomodir semua masyarakat untuk menjadi anggota. Nah, oleh karena itu bidang di kita itu akan ada yang namanya wakil ketua bidang keanggotaan. Nah, mereka terus melakukan sosialisasi tentang apa fungsi dan manfaat Kopdes ini bagi masyarakat. Nah, memang ini program baru. Nah, tentunya tugas dari pengurus bagaimana bisa memberikan pemahaman, memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka mau menjadi anggota. Karena memang secara substansi yang kita layani ini harus yang menjadi anggota dulu. Karena memang itu berdasarkan undang-undang koperasi kan seperti itu, bahwa namanya koperasi dia harus punya anggota. Dia ada badan pengawas, badan pengurus, dan anggota. Karena anggota ini merupakan representasi yang melahirkan sebuah keputusan yang itu kemudian dijalankan oleh pengurus. Nah, makanya program-program yang lahir itu Pak, itu semua lahir dari rapat tahunan anggota yang barusan bulan April kemarin kita laksanakan. Saya kira itu.
1: Baik. Ini Pak, agar tidak terjadi tumpang tindih program begitu, tentu diperlukan pola kerjasama yang jelas antar lembaga ekonomi desa. Nah, ini seperti apa ini konsep sinergi yang ingin dibangun begitu antara Kopdes Merah Putih dan juga Bumdes Sambaraya ini Pak?
0: Ya, kalau saya sebetulnya tidak terlalu rumit karena koordinatornya ada di desa. Kopdes ini juga adalah tanggung jawabnya ada di pemerintah desa. Apalagi BUMDES, karena memang dana desa yang mereka kelola untuk jadi modal usaha. Nah, oleh karena itu, ya itu yang macam saya bilang tadi. Sekarang tinggal kita ini kan modal usaha saja yang belum tersalurkan secara maksimal. Insya Allah kalau kita sudah punya modal usaha, saya bisa menghubungi beberapa pihak yang punya produk seperti BUMDES, mungkin UMKM, mungkin petani-petani untuk kita bisa beli produk mereka. Karena kita ini kan selain gudang, kita juga punya cold storage. Nah, cold storage ini kan kenapa harus ada, kita siapkan. Karena insya Allah ketika kita beli ikan tawar, ini kan tidak langsung kita pasarkan. Minimal kita harus siapkan dulu stok. Nah, makanya untuk pengawetan, maka kita butuh yang namanya cold storage. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini modal usahanya sudah bisa tersalurkan. Karena alhamdulillah kemarin juga Desa Sumoli ini adalah salah satu Kopdesnya yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden dari 1060 Kopdes Merah Putih yang sudah selesai dibangun. Nah, kami sebagai pengurus sangat berharap Kopdes ini sudah bisa berjalan. Cuma kan memang kita tidak tahu bagaimana mekanisme yang ada di pihak pengambil kebijakan, terutama di Kementerian Koperasi dan PT Agrinas itu sendiri. Nah, tapi sebetulnya cita-cita kami ini sangat luar biasa sebetulnya. Yang pertama itu tadi, bagaimana Kopdes Merah Putih ini menjadi penyanggah untuk produksi-produksi masyarakat yang tanda petik hari ini harganya sangat di bawah sekali. Saya kira itu pada intinya.
1: Oke, jadi memang kolaborasi seperti ini sangat penting Pak ya, karena jika bersatu tentu potensi ekonomi dan desa ini akan semakin kuat dan berkembang. Iya. Baik, saya kembali ke Bu Ika ini, agar masyarakat tidak salah memahami fungsi kedua lembaga ini. Bu Ika, tentu penting untuk mengetahui peran masing-masing. Kalau menurut Ibu Ika sendiri ini, apa perbedaan mendasar antara peran BUMDES dan juga Koperasi Merah Putih ini?
2: Ya, kalau perbedaannya sih itu cukup jelas bahwa BUMDES itu milik desa. Modalnya dari penyertaan modal desa, tujuan utama ya memperkuat PADES dan pelayanan publik. Kalau

0: dari pandangan saya nih, kalau untuk Kopdes sendiri ya milik anggota, modalnya dari simpan pinjam juga anggota, tujuannya utamanya mensejahterakan anggota melalui usaha bersama. Mm-hmm. Jadi seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa koperasi tidak akan bergerak kalau tanpa ada anggota. Jadi seperti itu. Jadi BUMDes pun lebih ke mesin ekonomi desa, koperasi lebih ke wadah ekonomi warga. Okay. Keduanya bisa saling melengkapi sebenarnya. Bagaimana Pak Ketua? Insya Allah kita ke depan saling berkolaborasi, karena kami berpikir juga selama ini kalau saya melihat dari kita punya jenis usaha sendiri hidroponik, rata-rata itu Pak Ketua, kami mengambil bibit sama sekitar 80% itu masih pembeliannya di luar kota. Kalau koperasi desa bisa menghadirkan itu, tentunya kami tidak akan membeli di luar, kami akan mengambil dari koperasi desa. Jadi kita saling mengisi, kita ambil semua bibit dari misalnya dari Kopdes, kalau Kopdes yang membuka gerai itu, jadi hasil dari pertanian kami, sayur itu bisa dipasarkan oleh Kopdes. Jadi orang bilang ini saling ini simbiosis mutualisme, saling ketergantungan, saling mengisi. Karena di desa ini intinya kalau saya sih tidak melihat Kopdes ini saingan, tidak sama sekali, bahwa justru ini sangat menghadirkan bahwa selama ini masyarakat apa sih yang dibuat pemerintah desa, apa sih yang dampak yang sebenarnya kami rasakan selama ini tidak ada. Tapi hadirnya Kopdes, hadirnya BUMDes, kalau sama-sama kita bangun dengan baik, berkolaborasi dengan baik, maka perekonomian juga akan baik di desa itu.
1: Nah, kalau di tengah tantangan ekonomi saat ini, Bu Ika, kolaborasi antar lembaga seperti dikatakan tadi tentu menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, apakah BUMDes ini memang siap untuk berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih dalam pengembangan ekonomi masyarakat?
0: Ya, sangat siap sekali. Kami justru siap 100% untuk itu. Karena ekonomi desa tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kami pun terbuka untuk kolaborasi teknis, pemasaran, bahkan permodalan. Yang penting itu tadi, jelas kita harus ada MOU. Karena mengingat BUMDes itu adalah penyertaan modal desa yang dimana diatur juga dalam Kemendes. Kami juga tidak bisa sembarang mengambil keputusan kebijakan kalau tidak sesuai dengan aturan. Jadi itu.
1: Nah, jika kolaborasi itu terwujud, Bu Ika, tentu masyarakat juga ingin mengetahui ini bentuk kerjasama yang mungkin bisa memberikan manfaat nyata begitu bagi desa. Nah, kalau dari Ibu Ika sendiri nih, kerjasama seperti apa nih yang memungkinkan?
0: Kerjasama itu saya melihat dari pandangan itu ada empat. Yang pertama supply and backing, yang mana koperasi jadi bisa jadi reseller untuk produk BUMDes, begitu juga sebaliknya, BUMDes bisa jadi reseller untuk produknya koperasi, baru terus kita berbagi tugas, bagi tugas pasar. Bagaimana BUMDes juga bisa menjadi supplier, supply institusi, koperasi layanan rumah tangga. Yang ketiga, permodalan bersama. Koperasi menyalurkan simpan pinjam untuk petani mitra, karena kami saat ini BUMDes, saya juga bagian dari anggota KWT Kelompok Wanita Tani, Pak Ketua, kami kemarin mendapatkan bantuan untuk alat koko fiber, sabut kelapa, bagaimana pengolahan sabut kelapa itu untuk ekspor. Mungkin bisa Pak Ketua fasilitasi, karena saat ini kami keterbatasan modal usaha. Nah, jadi kemarin juga saya sempat bincang-bincang dengan semua anggota KWT, Kelompok Wanita Tani. Insya Allah juga BUMDes akan bantu untuk permodalannya, namun untuk pemasarannya bisa juga kita lewat Kopdes, karena saat ini permintaan di mancanegara itu untuk sabut kelapa cukup tinggi.
1: Mancanegara ya?
0: Iya, mancanegara. Karena kemarin juga kami sudah ada beberapa Zoom meeting dengan pihak-pihak terkait yang di atas, bahwa permintaan untuk pengolahan koko fiber dan koko peat sebagai media tanam dan olahan untuk jadi tali, jadi berbagai macam jenis itu, permintaan yang cukup tinggi, bisa mereka masukkan di pelabuhan Mantangisi itu seperti kontainer untuk kita pasarkan, karena di Tojonauno itu hanya dua yang dapat. Kami KWT Melati Desa Sumoli dan satu kelompok tani di Lebiti. Jadi itu, insya Allah ke depan mungkin bisa jadi itu juga pemasok, karena hari ini sabut kelapa tidak ada harga di Ampana. Siapa tahu dengan ada hadirnya alat ini kita bisa berproduksi, sabut kelapa bisa ada harga di Ampana.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ketua Kopdes Merah Putih ini. Setiap desa ini Pak tentu memiliki potensi unggulan yang bisa dikembangkan begitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau menurut pengurus koperasi sendiri di sektor usaha apa yang paling potensial untuk dikembangkan melalui koperasi di Desa Sumboli?
2: Ya, jadi begini, sebenarnya kita kan sebelum menyusun sebuah program pengembangan usaha, kita kan harus punya database dulu.
1: Betul.
2: Nah, berdasarkan profil desa dan juga tinjauan langsung ke lapangan. Sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks Desa Sumboli, yang paling unggul itu adalah pertanian. Ya, di sana itu kalau kita mau lihat secara rata-rata pendapatan masyarakat itu dari sektor pertanian, yang produksi utamanya itu jagung, kemudian padi sawah, dan ada juga hortikultura. Nah, cuman memang kalau hortikultura itu rata-rata pasarnya baru di sekitar Ampana. Yang cukup dominan itu tadi padi sama jagung. Nah, kemudian kami juga melihat dari sektor UMKM-nya. Nah, sektor UMKM-nya ini kan ada beberapa usaha yang ada di sana. Yang pertama itu kios, warung makan, kemudian apa namanya untuk oleh-oleh, pembuatan kue, dan seterusnya. Nah, ini semua sebenarnya harus kita dorong untuk kita kembangkan. Karena memang itu tadi, roh koperasi itu hadir itu. Bagaimana mendorong ekonomi masyarakat yang dari ketergantungan menjadi mandiri. Nah, termasuk tadi, apa namanya, kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ini kan salah satu bagian dari kelompok petani secara keseluruhan. Nah, ini harus kita support. Nah, makanya kita itu sebelum mendorong atau menyalurkan bantuan, kita perlu melakukan yang namanya asesmen. Asesmen terhadap semua usaha-usaha masyarakat yang ada di Desa Sumboli. Nah, kemudian kita akan melakukan analisa apakah layak usaha ini kita bantu atau tidak. Nah, contoh misalnya tadi kayak sabut kelapa. Nah, kalau misalnya pasarnya jelas dan omsetnya dalam hitungan kita bisa berkembang, kenapa tidak kita support? Tinggal kita buat semacam PKS, perjanjian kerjasamanya. Mungkin kita support modal, kemudian tinggal bagaimana bentuk pemasarannya, apakah koperasi yang melakukan pemasaran atau mungkin ada cara-cara lain. Tentunya koperasi harus juga mendapat keuntungan dari usaha itu. Karena kita ini juga ada karyawan, ada manajer. Kemudian di akhir tahun kan kita harus menghitung yang namanya SHU. Karena SHU itu juga ada hak anggota yang perlu kita berikan di akhir tahun. Betul. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, jadi
2: nah, kalau ditanya soal apa yang menjadi prioritas, pada dasarnya apa yang menurut koperasi ini bisa kita kembangkan dan bisa meningkatkan omset koperasi itu sendiri. Betul. Karena ingat, koperasi ini kan jaminannya itu adalah dana desa. Nah, kalau sampai ini misalnya mandek, maka yang korbannya adalah dana desa. Makanya ini harus dihitung secara baik, harus punya pikiran bagaimana agar koperasi ini bisa berkembang. Tidak seperti menyambil contoh dari koperasi-koperasi yang dalam tanda petik gagal itu. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, jadi memang potensi lokal ini menjadi kekuatan desa begitu, Pak ya. Dan jika dikelola bersama melalui koperasi tentu dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas lagi. Oke, jadi begini Pak, membangun koperasi ini kan koperasi yang aktif ya dan bertahan lama ini tentu bukan perkara yang mudah Pak. Betul, apalagi menjaga kepercayaan masyarakat begitu, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ini. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat apa tantangan terbesar ini dalam membangun koperasi desa ini agar tetap aktif dan juga dipercaya oleh masyarakat?
2: Yang pertama begini, bagaimana membangun persepsi dan juga komitmen di masyarakat itu sendiri bahwa koperasi ini bukan milik pengurus, bukan milik desa, tetapi ini milik masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kita juga harus meyakinkan ke masyarakat bahwa insya Allah apabila ini terbentuk dan koperasi berjalan, itu manfaatnya sangat besar terhadap pengembangan ekonomi. Ini yang harus harus di apa namanya dibangun mindset ke di masyarakat seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa masyarakat ini tidak hanya sebatas menjadi anggota atau tidak hanya sebatas diberikan modal usaha. Tetapi mereka juga adalah kalau dalam perusahaan mereka juga adalah pemilik saham. Pemilik saham dalam koperasi itu. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian sangat rugi kalau masyarakat Desa Sumoli tidak menjadi anggota. Karena mereka akan mendapatkan pembagian usaha. Di akhir tahun itu kalau tidak salah ingat saya di anggaran dasarnya kita orang itu 20% per SHU yang harus kita keluarkan. Nah, oleh karena itu artinya begini, bahasa sederhananya begini, masyarakat dengan berbagai aktivitasnya kita beli dia punya produksi, ada selisih harga dari situ yang minimal tidak terlalu jauh dengan perusahaan, mereka punya untung yang sedikit besar dibandingkan mereka jual ke tengkulak, tetapi kemudian di akhir tahun mereka juga mendapatkan pendapatan dari SHU. Nah, ini yang harus kita bangun. Image ini harus kita kuatkan di masyarakat, khususnya di mana Kopdes itu berdomisili, sehingga terbangun rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap Kopdes itu sendiri. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Kalau dari Ibu Kia sendiri, bagaimana mengelola usaha desa ini agar tetap berjalan dan berkembang? Tentu ini bukan perkara mudah, selagi apalagi jika menghadapi perubahan kondisi ekonomi masyarakat ini. Kalau tantangan terbesar sendiri dari Bumdes ini dalam mempertahankan keberlanjutan usaha desa seperti apa ini ya, tantangannya?
0: Kalau dari kami sendiri ya tetap fokus dengan apa yang kami punya, baru menghadapi tantangannya. Itu tadi, kita harus kolaborasi kalau mau jalan sama-sama. Tapi kalau tanpa kolaborasi susah juga, karena pastinya yang akan timbul persaingan bisnis. Gitu. Jadi kami sendiri pun tidak menginginkan itu di desa karena sama-sama lembaga negara, lembaga yang tujuannya sama. Intinya dari Kopdes dan Bumdes kalau saya lihat dari penjelasan dari Pak Ketua tadi ya tujuannya sama. Satu, membangun perekonomian di desa dari masyarakat untuk masyarakat, dari desa juga untuk desa. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Ini Wika, saat ini kan pemerintah terus menghadirkan berbagai program ekonomi baru untuk masyarakat desa. Nah, bagaimana strategi BUMDES ini agar tetap relevan begitu dan juga mampu berkembang di tengah hadirnya program-program baru tersebut?
0: Kalau program-program baru tersebut yang sebenarnya ada tiga saja. Kita seperti yang saya bilang tadi, fokus, spesialisasi, yang mana kita bisa mempertahankan. Kalau sekarang ini kan orang, macam saya bilang tadi, kalau lagi dengan program pemerintah itu sendiri, bahwa yang merupakan program pemerintah yang utama itu adalah Kopdes dan MBG. Jadi karena melihat dari situasi itu, ya kami mempertahankan apa yang menjadi usaha kami, dalam hal ini hidroponik. Terus kolaborasi. Kolaborasi itu jangan sampai menimbulkan kompetisi di sini. Jadi BUMDES jadi produsen tadi seperti yang saya sampaikan, baru koperasi juga bisa jadi distributor. Dan justru sebaliknya, karena relevansi itu datang dari manfaat nyata ke warga, bukan dari siapa yang paling banyak program.
1: Iya. Iya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ketua ini, terkait dengan transparansi dan tata kelola yang baik ini Pak. Tentu ini menjadi hal penting untuk keberlangsungan sebuah koperasi. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini, bagaimana sistem pengelolaan dan transparansi keuangan koperasi nantinya ini
2: ya, ke depan? Jadi sebelum itu mungkin saya mau sentil sedikit soal apa bedanya BUMDES dan Kopdes. Nah, BUMDES ini kan dia sebenarnya alat produksi.
1: Yeah.
2: Dia punya usaha sendiri. Dia bisa mengembangkan usaha tanpa harus tergantung dengan anggota. Nah, bedanya koperasi, kita itu harus mendorong usaha yang ada di tingkat masyarakat. Jadi makanya itu tadi saya bilang, kita tidak boleh menjadi pesaing bagi usaha-usaha yang sudah berlangsung di masyarakat. Tetapi kita menjadi boleh dibilang sebagai pengumpul. Kita yang memediasi mereka untuk mencari pasar. Nah, makanya ini tidak terlalu rumit bagi kami. Karena BUMDES adalah produsen, maka sederhananya adalah ketika kamu punya produksi, mari kita beli. Yang penting bisa harganya bisa menjamin, saya kira begitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya sederhana. Kalau ketika BUMDes misalnya punya produksi hortikultura melalui hidroponik dan itu bisa dapat stok yang dalam tanda petik lebih besar, nah itu saya kira menguntungkan bagi Kopdes untuk melakukan pemasaran. Nah, terkait dengan transparansi, jadi di koperasi kan ada mekanisme, ada yang namanya rapat anggota tahunan, kemudian juga ada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas. Jadi badan pengawas sewaktu-waktu itu bisa melakukan rapat ketika dibutuhkan. Mereka bisa melakukan audit, bisa melakukan pemeriksaan, dan lain-lain. Nah, kemudian badan pengurus juga ini kan tidak mengelola keuangan. Yang mengelola keuangan itu adalah manajer dan karyawan. Kita cukup melakukan pemantauan terkait dengan apakah unit-unit usaha ini bergerak atau tidak. Nah, misalnya tadi itu ada berapa unit usaha yang saya sudah sampaikan. Nah, kalau misalnya di pergudangan, nah tentunya itu ada karyawan sendiri yang akan menghandle-nya. Supir, kemudian yang jaga gudang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tugas pengawas, tugas pengurus ini lebih banyak pada monitoring dan evaluasi juga. Dan kemudian juga melakukan apa namanya audit secara internal terkait dengan penggunaan modal usaha yang dimaksud. Nah, kemudian di rapat tahunan, ini salah satu bentuk-bentuk pengawasan dan bentuk-bentuk transparansi yang akan dibuka oleh koperasi pada saat melakukan RAT. Karena itu kita akan membuat yang namanya laporan pertanggungjawaban, baik itu uang yang keluar, uang masuk maupun sisa kas yang ada. Itu setiap tahun harus dilaporkan oleh badan pengurus dalam forum yang namanya rapat anggota. Nah, kemudian pengurus juga ini kan punya masa jabatan yang tidak seumur hidup. Mereka itu ada koperasi 5 tahun masa jabatannya. Ada yang cuma 3 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 2 periode berikutnya.
1: Baik.
2: Yang terakhir, pengurus itu ketika punya kesalahan itu bisa diberhentikan oleh anggota. Karena keputusan tertinggi itu ada di anggota. Nah, jadi menurut saya mekanisme yang ada ini sudah cukup ketat kalau kita bicara soal transparansi. Nah, karena kita ada badan pengawas, kemudian ketika dalam pandangan badan pengawas ada oknum pengurus yang bermasalah, itu bisa diberhentikan oleh melalui rapat anggota luar biasa. Saya kira itu.
1: Nah, kapan Kopdes Merah Putih Semuanya ini mulai beroperasi, Pak?
2: Sebetulnya kita sudah mulai beroperasi, tapi kita kan lebih banyak pada bagaimana melakukan pendataan dulu, pendataan anggota. Nah, itu karena memang kita diinstruksikan bergerak saja berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi sementara ini kami lagi membuat semacam administrasi untuk keanggotaan, karena memang syarat-syaratnya itu minimal kita itu harus punya kurang lebih 100 anggota. Itu dianggap koperasi itu normal. Nah, sekarang ini kan kita baru punya 88 anggota. Yang aktif membayar iuran itu baru sekitar 33. Nah, ini tanda bisa saya bilang ini belum aktif sama sekali. Nah, oleh karena itu kemarin saya tugaskan, bukan setugaskan, kita melakukan pembagian kerja bagi wakil-wakil ketua, yang ketua bidang usaha itu melakukan pendataan terhadap usaha-usaha masyarakat yang mungkin saja belum terdata. Nah, kemudian untuk wakil ketua bidang usaha dan bendahara itu kita coba tugaskan untuk bagaimana mereka melakukan sosialisasi seperti yang saya bilang tadi dan merekrut agar masyarakat Desa Semoli bisa jadi anggota. Nah, soal kemudian kapan operasional, nah ini kan begini, modal usaha koperasi ini kan awal-awalnya ini kan dikatakan bahwa itu harus dari Bank Himbara. Nah, tetapi di Juknis terakhir dan mungkin juga ada semacam opini yang sudah bukan menjadi rahasia umum, itu dari BUMN, dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah, ini yang kita tunggu implementasinya. Mudah-mudahan setelah peresmian Kopdes kemarin, itu titik terangnya dalam waktu dekat ini sudah nampak. Okay. Saya kira itu.
1: Baik, baik. Yang terakhir ini saya mulai dari Ibu Ika ini, harapan agar keberadaan Bumdes dan Koperasi Merah Putih dapat berjalan berdampingan demi kemajuan desa Semuling seperti apa? Silakan, Bu Ika.
3: Harapannya sih sederhana. Yang itu satu visi, beda peran. Kami berharap ada forum koordinasi rutin antara Bumdes, Koperasi Merah Putih, Pemdes, dan BPD. Terutama juga dengan masyarakat. Di forum ini kita petakan kebutuhan desa, bagi peran, dan buat target bersama. Iya. Kalau Bumdes kuat di produksi, koperasi kuat di distribusi, maka Desa Semuling bisa benar-benar mandiri pangan dan mandiri ekonomi.
1: Baik. Sekian. Oke, baik. Dari Pak Ketua sendiri seperti apa ini? Mungkin ada pesan kepada masyarakat Desa Semuling agar ikut mendukung dan terlibat aktif di Kopdes Merah Putih ini?
2: Iya, saya kira asasnya koperasi ini kan gotong royong. Iya. Bagaimana kemudian asas ini harus kita implementasikan di desa kita masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana agar koperasi Desa Merah Putih ini besar, tentunya itu semua tergantung dari anggota. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Semuling, ayo kita sama-sama besarkan Kopdes Merah Putih Desa Semuling. Caranya adalah dengan menjadi anggota koperasi. Saya kira itu, terima kasih.
1: Baik, oke, demikian pendengar perbincangan kita pagi hari ini dalam program Sulteng Menyapa. Semoga dialog ini dapat menambah wawasan kita semua bahwa hadirnya Koperasi Merah Putih dan juga Bumdes ini bukan untuk saling bersaing, melainkan juga menjadi mitra dan dalam membangun ekonomi desa yang lebih kuat, mandiri, dan juga sejahtera. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi pandangan dan juga inspirasi bersama pagi hari ini. Kemudian juga kepada seluruh pendengar setia RRI Ampana dan juga RRI Palu yang telah menyimak siaran kami. Saya kembali ke rekan Dinda di Pro 1 RRI Palu, silakan.
4: Ya, rekan Sofian, terima kasih untuk Sulteng menyapanya di pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan informasi ataupun program berikutnya bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Makanku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya kami percaya bahwa siaran ini, yaitu Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan masukan yang baik untuk Anda. Hadir bersama saya Pak Sukamdi seperti biasanya, beliau akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hubungan antar pasangan, bagaimana Anda berada di komunitas, bagaimana pola asuh anak, dan tentunya ada banyolan-banyolan yang pasti membuat Anda tersenyum seorang diri atau rame-rame atau bersama pasangan. Pak, topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan moral dan karakter. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Kita sudah berbicara banyak tentang karakter, tentang moral, dan pasti ada yang ngedumel nih, bilang, itu lagi. Nggak apa-apa. Ini perlu berulang-ulang dibicarakan. Bosan? Nggak juga, karena ada hal-hal baru yang akan disampaikan tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan dan kesamaan antara karakter dan kepribadian. Ini dulu, Pak.
2: Iya, memang dalam penampilan atau dalam keberadaan manusia atau yang disebut seseorang itu sangat punya kompleksitas di dalam potensinya. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh katanya ya.
1: Pak, sampai sini dulu. Emang jiwa dan roh itu berbeda ya?
2: Berbeda, ya. Pada konteks penciptaan itu berbeda. Jadi roh itu yang memberi hidup pada jiwa-jiwa. Nah, jadi roh itu adalah fungsi kehidupan. Tapi kalau jiwa itu fungsi daripada perilaku yang ada dalam kehidupan itu. Makanya ada berpikir, ada merasa, ada emosi. Dan
1: itu jiwa?
2: Jiwa. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi atau perasaan, kehendak atau kemauan. Tapi kalau roh itu berfungsi sebagai pewahyuan, persekutuan dengan sang pencipta, itu pasti lewat roh yang biasa dalam bahasa Yunani itu ruah itu biasa kadang diidentifikasi dengan hati.
1: Oh.
2: Hati itu bukan jiwa, jadi sebenarnya itu daripada sumber pemberi hidup itu ya, fungsinya ya, di sana.
1: Hati dalam hal ini bukan bentuk hati, tetapi
2: bukan jantung dan tubuh yang disimbolkan kepada
1: fisik,
2: panca indera. Itu. Nah, ketika potensi itu ada di dalam namanya manusia, makanya manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang itu hanya punya naluri, ya. Dia tidak punya roh. Makanya roh itulah yang membedakan orang tentang yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang yang jahat dengan yang baik, yang benar atau yang salah. Itu fungsi
1: roh.
2: Nah, roh itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu tentu adanya inspirasi daripada roh yang baik, karena makanya orang yang berpikiran baik karena dia punya persekutuan roh hati dengan sang pencipta dalam persekutuan mereka, mau meditasi, mau sembahyang, itu kan sebenarnya mendekatkan ketenangan hati. Kalau orang hatinya tenang, emosinya itu baik. Ya kan begitu. Nah, lalu apa bedanya antara karakter dan kepribadian ya? Yang jelas karakter manusia itu adalah sifat kepribadian atau nilai-nilai yang melekat pada seseorang yang membedakan mereka dari orang lain. Jadi karakter itu ada di dalam kepribadian atau yang biasa disebut personality, ya. Itu mencerminkan bagaimana seorang berpikir, merasa, bertindak dalam berbagai situasi. Nah, keduanya memang mencerminkan siapa seseorang itu, baik karakter maupun kepribadian menunjuk bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak.
1: Ya,
2: dan juga perbedaan atau kesamaannya itu sama-sama bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal, genetik atau keturunan, lingkungan, atau pengalaman hidup, pendidikannya, atau juga membentuk sebuah karakter maupun kepribadian daripada seseorang. Nah, inilah yang menjadi prinsip antara adanya perbedaan atau sebuah kesamaan. Tetapi yang jelas, karakter itu nemplek di dalam kepribadian seseorang sebagai ciri kepribadiannya atau sifat kepribadiannya itu ada di dalam karakter.
1: Oke. Kemudian Pak, tadi kan perbedaan dan kesamaan karakter dan kepribadian. Lalu apa perbedaan moral dan karakter?
2: Ya. Nah, jadi kepribadian itu isinya itu tentu karakter gitu ya. Nah, karakter-karakter itu akan tercermin dalam perilaku yang disebut norma, moralitas, atau etis. Nah, itu supaya kita itu bisa mencoba untuk apa namanya membuat sistematika yang benar ya. Jadi kita ini kan punya kepribadian ya. Nah, kepribadian itu salah satu kemampuannya itu adalah ada sifat atau ciri yang disebut karakter kita. Nah, karakter itu akan muncul dalam sebuah perilaku atau sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan. Nah, itu akan menghasilkan apakah dalam karakter yang bermoral, makanya ada wah moralitas, karakter moralnya itu jelek ya. Apakah dalam bentuk norma, karakter yang punya sopan santun, punya ketetapan atau etis atau etiket atau sikap yang benar dalam membawa dirinya. Ya, pada aspek itu. Tapi itu memang gak bisa dipisah satu-satu. Wah, saya maunya ini dan itu, enggak. Karena itu ada dalam satu komplek yang disebut potensi kepribadian itu.
1: Oke. Jadi moral dan karakter itu memang berbeda, tetapi akan membentuk sebuah kesatuan dalam berperilaku. Oke. Kalau misalnya seorang suami atau istri, dia misalnya hidupnya seenak aja gitu loh, dengan pemikiran bahwa pasangan saya udah tahu kok, pasangan saya udah ngerti kok fungsinya sebagai suami, ya harus menghidupi keluarga, bertanggung jawab secara materi, sementara istri menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga atau keluarga. Tetapi nyatanya orang ini seenaknya gitu loh. Ah, sudahlah. Saya juga capek. Ini mungkin juga bisa terjadi dalam pernikahan yang usianya cukup berbeda. Misalnya suaminya jauh lebih tua gitu ya. Udah mau jompo disuruh cari uang, bertanggung jawab. Jadi ada hal-hal di mana menurut pandangan umum gitu, suaminya udah nggak berfungsi lagi secara tanggung jawab. Bapak melihat ini sebagai moral atau karakter yang menyerah kepada sebuah situasi karena faktor usia, atau kalau bukan faktor usia tanggung jawabnya kurang bahkan tidak, dan sebaliknya.
2: Iya. Jadi dalam diri seseorang ya, tentang kepribadian seseorang, apakah dia introvert atau ekstrovert, yang tercermin dalam potensi di karakternya, kemudian dalam proses perilaku, perbuatan, dan keputusan yang dia lakukan. Bagi orang-orang yang menyerah pada situasi dan keadaan, itu biasanya dikategorikan sebagai orang yang lari daripada kenyataan hidup. Dari masalah hidup. Kenapa bisa muncul seperti itu? Biasanya dipengaruhi oleh perasaan minder dari pengalaman masa lalunya, dan itu akhirnya mengubah norma perilaku hidupnya sebagai orang yang menghakimi dirinya, gambar dirinya jelek. Poor of self itu artinya dia sudah memagari dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak mampu, karena dia terjebak dengan menilai, menghakimi gambar dirinya itu jelek. ya, gambar dirinya jelek dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali orang-orang itu menjadi korban, dalam bahasa kasarnya itu dia mengkhianati dirinya sendiri, dia merusak dirinya sendiri dengan berbagai kelemahan sebagai alasan yang benar. Dan bayangin kalau ini terjadi dalam kehidupan suami istri, maka keluarga itu seperti ada di dalam suatu bahtera atau kapal Titanic yang sedang nabrak gunung salju. Hancur. Ya. Kenapa? Dia sedang kehilangan arah terhadap tujuan dirinya. Kalau orang sudah kehilangan tujuan dirinya dan gagal mengenal dirinya, maka kalau dia berkeluarga, ia sedang menghadapi masalah dengan tambahan saat ia menghadapi pasangan hidupnya. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri, ini sekarang ditambah dengan juga pasangannya. Bayangin, nah, makanya penting bagi kita sebagai seorang yang punya identitas kepribadian itu, milikilah karakter yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita bisa membangun diri bahwa saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya punya keputusan, saya berada dalam situasi sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus terbangun dalam gambar diri kita. Walaupun juga tekanan pengaruhnya itu ada, tapi kalau kita fokus kepada kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, nah, satu langkah pun tidak akan maju. Bukankah dikatakan begini, untuk kamu bisa melangkah sampai 1000 langkah, itu ditentukan langkah yang pertama itu kamu berjalan apa tidak.
1: Okay.
2: Jadi, itu yang menjadi prinsip.
1: Okay. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, yang menjelaskan berbagai hal, sifat karakter, moral, etika, dan juga masalah-masalah yang timbul dalam relasi hubungan antar pasangan. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari keluarga. Bagaimana sikap Anda di masyarakat itu pun dipengaruhi oleh relasi dalam keluarga. Saya berharap program ini memberikan masukan yang baik agar Anda dapat lebih bijaksana melangkah dalam kehidupan ini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas saat ini, memang terlihat kok ya dia saling berhubungan. Mungkin juga gimana caranya saya ini punya moral yang baik atau karakter yang baik?

0: Ya, ini pertanyaan yang menarik. Memang kayak kalau kita lihat pertanyaan itu moral, karakter, kepribadian, itu kok rasanya hidup ini rumit sekali ya.
1: Betul. Wong saya yang dengar aja, oh gitu ya.
0: Wah.
1: Oh,
0: ternyata begitu banyak problematik dalam kehidupan sebuah kepribadian.
1: Betul.
0: Sampai kita kadang bertanya, kok orang itu seperti itu ya? Kok orang ini seperti ini dan macam-macam.
1: Betul.
0: Ya? Nah, kita harus tahu prinsipnya ya. Jadi moral dan karakter itu saling mempengaruhi.
1: Yeah.
0: Tetapi secara umum karakter itu terbentuk dari moral yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi moralitas itu bisa membentuk karakteristik kita di mana kita berada. Bagaimana moralitas itu bisa membentuk karakter? Moral itu adalah seperangkat nilai tentang benar atau salah yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, agama atau masyarakat. Nah, ketika seseorang menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi bagian dari kebiasaannya yang kemudian terbentuk sebuah karakter yang menjadi ciri atau menjadi sikap seseorang. Contoh, seorang anak diajar bahwa berkata jujur adalah hal yang benar. Benar ini kan sifatnya moral. Ya. Jika anak itu terus menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter yang jujur. Nah, contoh ini ya, ini seringkali menjadi problem. Orang tua sering tanpa sadar membuat, melatih dan menginformasikan anak untuk belajar tidak jujur.
1: Boong.
0: Jadi anak itu bisa tidak jujur itu karena impartasi daripada orang tuanya. Contoh, orang tuanya kredit motor, kemudian debt collector datang.
1: Yeah.
0: Nah, orang tua ini tadi memberitahu kepada anaknya, nak, nanti kalau ada penagih hutang bilang mamah tidak ada, ya?
1: Boong.
0: Nah, anak pasti bilang, oh ya mah gitu. Nah betul. Mamahnya kan ada di kamar nih,
1: yeah.
0: Di kamar. Debt collector datang, penagih hutang itu datang. Halo nak, mana ibu? Ini belum bayar nih. Nah, anak akan menyampaikan apa yang diajarkan orang tua. Tadi mamah bilang tidak ada. Nanti kalau ini terus dilatih, ketidakjujuran ini, nanti anak ini akhirnya terpatri, terbentuk karakter bahwa tidak jujur itu sebagai pembelaan yang benar. Contoh lagi, ada orang tua untuk kasih makan anak itu caranya dengan cara menakut-nakuti nanti dilaporkan ke pak polisi. Kalau kamu gak mau makan, saya laporkan ke polisi. Akibatnya apa? Anak ini karakternya jadi rusak. Nanti kok dia melihat polisi, dia trauma.
1: Gitu ya?
0: Iya. Nah, saya itu pernah, wes. Nanti kok kalian pada enggak mau makan, tak panggilkan Pak Guru. Nah, contoh kan yang di Gubernur Jawa Barat kan ya. Cuma video.
1: Iya.
0: Ada anak yang enggak mau mandi, ada yang enggak mau belajar, enggak mau makan, disetelkan video.
1: Iya. Itu bagaimana?
0: Nah, itu pada aspek pendidikan, secara psikologis mungkin dibenarkan, ya. Tapi juga ada dampak sosialnya. Nanti kalau anak-anak ini ketemu Pak Gubernur,
1: takut.
0: Dia jadi takut. Karena ternyata padahal ketika anak-anak ini ketemu Pak Gubernur ini tadi, Pak Gubernur ternyata juga kasih roti, kasih makan, digendong.
1: Ternyata Pak Gubernurnya baik.
0: Baik. Nah, kemudian anak itu punya persepsi apa? Oh, ternyata mamahku itu
1: bohong.
0: Siapa yang merusak karakter ini?
1: Nah, lah, jadi apa? Itu kan menurut
0: nah,
1: saya.
0: Makanya seorang psikolog itu kan sebenarnya sedikit tidak setuju dengan pola ini. Tapi orang tua merasa itu menguntungkan.
1: Nah, kok jadi, ya hidup ini serba salah ya?
0: Ya itu tadi, karena memang antara pertimbangan, kebijakan, dan fasilitas itu memang membutuhkan suatu pertimbangan analisis.

0: krisis nanti akan muncul kalau sudah ada korban. Biasanya begitu. Nah, itu bukan problem sosial itu ya. Nanti ternyata, nah inilah yang disebut problem karakter yang menyimpang dari moral. Itu sering orang tua contohnya sebenarnya maunya baik, tapi bentuk menanamkan itu rasa takut dan gambar diri yang rusak tentang seseorang. Ini anak menginput informasi itu. Dan sehingga anak itu punya gambar diri yang salah tentang orang lain. Apa pak gubernurnya, atau pak polisinya, atau apa. Nah, makanya penting dalam memberikan pengetahuan, kan di dalam kegiatan mengajar anak itu kan ada tiga, yaitu mengajar knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian mendidik moralitasnya, nilai sikapnya, dan keterampilannya, bagaimana supaya dia bisa makan yang benar, ya taruh di atas meja. Nah, seringkali kan orang tua kalau anak tidak mau makan dibawa keluar.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan sampai 2 jam.
1: Iya, nanti padahal itu habis, debu di situ.
0: Makanya kadang pembantu lebih gemuk daripada anak. Karena kalau tidak habis yang curikan pembantunya.
1: Pembantu,
0: ya, ya ini hanya Gojek, tapi nggak semua begitu. Nah, seringkali akhirnya orang anak terbentuk bahwa makan di luar lebih enak daripada di rumah.
1: Di dalam.
0: Nah, betul. Jadi itu etika-etika secara etis ini harus menjadi pertimbangan bahwa itu juga sangat mempengaruhi kepribadian dalam membentuk karakter anak.
1: Iya, menarik tadi mengenai bohong-bohong itu pak. Saya juga punya pengalaman, teman saya tuh punya TV. Nah, dia mau di TV itu ditaruh di temennya. Lah, udah lama rasanya karena teman itu tidak punya TV. Jadi teman saya mau ambil ini TV. Rupanya si bapak ini ngomong ke anaknya, nanti kalau ada ibu ini datang, bilang saya gak ada ya, bilang papa gak ada. Weh, yang datang berdua sama saya kan. Anak ini keluar dengan lugu apa jujurnya, dia bilang, oh ya tante, papa suruh bilang bahwa papa gak ada di rumah. Ketawa kita, ya ampun, ini kayak burung beo aja. Beo lihat dia ada, tapi begitu orang datang, papa ada gak? Papa ada, papa ada, papa ada. Cilaka. Jadi memang itu hal-hal yang tadinya kita pikir gak apa-apa, ternyata
0: merusak.
1: Apa-apa.
0: Ya. Ya, ya. Berdampak. Berdampak. Ya.
1: Pendengar, berbicara tentang moral dan etika ini memang saling terkait. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang benar? Ya. Tetapi kalau Anda belajar, salah satunya melalui program ini, Anda dapat menyimak dengan baik dan memutuskan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kami dibatasi memang oleh waktu dan kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pertanyaan yang perlu untuk diberitahukan oleh Pak Kamdi saat ini. Pak, apa penyebab krisis moral saat ini? Karena melihat di media sosial, kan apa-apa sekarang gampang ya kita lihat di media sosial, betapa banyak orang menjadi apa ya? Kalau saya bilang mungkin krisis moral kali ya. Sehingga kadang-kadang mereka apa ngerti, apa nggak ngerti, sadar, apa nggak sadar, bahwa mereka sedang krisis moral saat ini. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, memang sekarang ini banyak istilah kata krisis. Itu sampai kepada aspek bukan masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan. Tapi juga pada krisis kepribadian yang menyangkut masalah moralitas hidup. Ya. Jadi krisis moral itu terjadi, bisa terjadi ketika nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai ditinggalkan atau tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertindak. Kalau itu krisis moral dalam keluarga, berarti nilai-nilai tujuan berkeluarga itu sudah ditinggalkan, tetapi mengembangkan sikap-sikap egosentris, menuntut, saling menghakimi, saling menyalahkan, dan saling berebut peran dan fungsi kepemimpinan di situ. Ya. Jadi penyebab utama krisis moral itu terjadi satu, karena kurangnya memang pendidikan moral ya, tentang budi pekerti itu sangat sangat rendah sekali, cenderung mengabaikan tentang masalah pergaulan bebas, tentang masalah kebebasan berekspresi dan macam-macam, sehingga seringkali menganggap yang amoralitas dianggap malah itu nilai-nilai moralitas yang terekspresi dalam masyarakat demokrasi, sosial demokrasinya ya. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang memang tidak bisa memberikan pengaruh yang baik atau dalam bahasa umum itu negatif ya, lingkungan sosial seperti pergaulan yang buruk, kebebasan seks dan macam-macamnya ya. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan yang baru. Bagaimana seorang remaja yang jujur tetapi karena lingkungannya melakukan kecurangan dan ia ikut-ikutan, lama-lama dia terjadi kehilangan moralitasnya. Dan yang terakhir ya, kita harus punya sikap kehati-hatian dalam merespon kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol ya. Kita mesti hati-hati sekarang bagaimana pengetahuan dan berbagai perilaku kehidupan amoralitas itu begitu mudah diakses oleh anak-anak yang belajar ilmunya itu tidak di pendidikan yang benar, tetapi di lingkungan pergaulan yang memang mereka bisa menyembunyikan akses-akses yang memang belum usianya, video porno, film-film yang tidak layak, dan belajar tentang bagaimana terbuai dengan berbagai tawaran obat-obat terlarang dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi penyebab moralitas itu menjadi krisis.
1: Ya, pendengar, ada banyak hal. Kita memang hidup dalam dunia yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat di berbagai bidang. Pertanyaan penting yang mungkin harus direnungkan bersama, apakah kita hanyut dalam kemajuan teknologi ini sehingga menghilangkan nilai dan moral yang sebenarnya harus kita pertahankan, harus kita jadi pelakunya sampai pada waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kami berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik, dan tentunya untuk menjalaninya Anda harus berhubungan erat dengan Sang Pencipta. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, dan beliau adalah dosen, pengajar, sampai diberi predikat pada waktu bertugas di Sulawesi, Pak Guru. Ya, juga orang yang mempunyai komunitas-komunitas tertentu untuk dibina dalam rangka membangun moral dan karakter yang baik ini. Beliau akan berjumpa dengan Anda di lain kesempatan dalam topik-topik yang menarik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan tetaplah bersama kami di acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
3: Pikiran serta usulan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite dan seluruh anggota Komite BPH Migas. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. NTT Mart saat ini dinilai menjadi peluang promosi unggulan industri lokal di alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama dengan Stefani Libu. Stefani.
6: Baik.

Pendengar, di pukul 12 waktu Indonesia tengah siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and
1: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
3: I think we forget the amount of players that we have missed for.
1: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
3: The mindset and the team is.
1: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Bobotoh.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya kami percaya bahwa siaran ini, yaitu Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan masukan yang baik untuk Anda. Hadir bersama

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak atau peran strategis orang tua sangat penting dalam pencegahan narkoba. Optimalkan dukungan terhadap sektor pertanian. Pemerintah Desa Uetoli upayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat. Bersama saya Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami awali dengan berita yang pertama, sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, peran strategis orang tua sangat penting dalam pencegahan narkoba.
1: Melalui edukasi serta penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, pelajar diharapkan dapat memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Urgensinya, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar membuat sejumlah orang tua sangat khawatir terhadap pergaulan anak. Buanglah koro misalnya, meski sudah lega, karena sejumlah kurir dan bandar narkoba kini banyak yang diamankan. Namun sebagai orang tua, ia tetap khawatir atas pergaulan remaja saat ini karena sangat mudah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2: Saya sempat mendengarkan juga beberapa berita itu pengedar-pengedar kecil narkoba itu sudah ditangkap. Jadi saya merasa lega juga, tapi sebagai orang tua ya itu harus waspada juga karena peredaran narkoba ini dilakukan secara secara berjaringan, bukan cuma tanggung jawab Polres Tojuna Una, bukan cuma tanggung jawab BNN juga, tapi tanggung jawab kita sebagai masyarakat.
1: Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah tantangan besar yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Meskipun sebagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk menanggulangi masalah tersebut, namun angka penyalahgunaan narkoba tetap menjadi ancaman yang serius. Salah satu faktor penting yang sering terlewatkan dalam upaya pencegahan menurut Buang adalah peran strategis orang tua di dalam keluarga. Seharusnya sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, keluarga harus memainkan perannya membentuk pola pikir dan perilaku anak menjadi baik. Irsan Raginda melaporkan.
0: BPBD Tojo Una Una bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana Tete, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak.
3: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una Una, Sigit Labolong, mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal, pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
4: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita selanjutnya, optimalkan dukungan terhadap sektor pertanian. Pemerintah Desa Wetoli upayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat.
6: Pemerintah Desa Wetoli Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una terus memaksimalkan perannya untuk mendukung program pemerintah pusat lewat ketahanan pangan. Kepala Desa Saiful Bahri mengatakan, sebagai bentuk kesungguhan akan dukungan terhadap program tersebut, Pemdes Wetoli melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, terutama OPD terkait, untuk memfasilitasi pemberian bantuan berupa bibit kepada petani setempat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah kelompok tani Gapoktan di Desa Wetoli memperoleh bantuan bibit jagung jenis hibrida NK sebesar 4 ton. Kades juga meminta para ketua-ketua kelompok gabungan kelompok tani Wetoli untuk melakukan pembagian bibit tersebut pada anggota kelompok secara adil dan merata.
7: Kemudian daerah kita kan penghasil jagung. Daerah kita sudah dilakukan pembagian bibit jagung. Alhamdulillah saya juga dapat melobi untuk daerah saya turun 4 ton, khususnya Desa Wetoli. Bibit jagung hibrida jenis NK. Dalam hal ini saya sudah arahkan beberapa kelompok tani, membagi jagung itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
6: Desa Wetoli adalah salah satu dari sekian desa di wilayah Kecamatan Ampanatete sebagai sentra pertanian. Dan komoditi jagung adalah komoditi andalan di kalangan petani setempat. Produksi dan produktivitas komoditas jagung petani Wetoli menurut Kades sangat besar. Karena itu Pemdes Wetoli terus berupaya mendorong para petani untuk mengoptimalkan produksinya. Kades Wetoli Saiful Bahri juga mengaku tidak hanya bantuan bibit jagung, Pemdes saat ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani lainnya seperti racun rumput, pembasmi hama, dan pupuk baik melalui dana desa maupun bantuan dari instansi terkait. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran nasional dalam membangun Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kepada generasi muda, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang membentuk karakter, semangat persatuan, serta rasa cinta tanah air sejak dini. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kebangkitan nasional terus ditanamkan di lingkungan pendidikan, berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 1 Ampana Kota Jane Manusama.
3: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, bagaimana sekolah menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada para siswa di era digital saat ini?
8: Baik, langkah strategis yang dilakukan oleh sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota dalam menanamkan semangat kebangkitan nasional bagi murid-murid kami, antara lain kami mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme ini dalam materi atau proses pembelajaran di kelas, baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kaitannya dengan era digital, tentu saja kami menyadari bahwa nasionalisme hari ini tidak hanya berbicara atau berwujud hafalan sejarah, tetapi melalui kemampuan murid-murid kami menggunakan teknologi secara bijak. Untuk itu kami memiliki beberapa program pendampingan penggunaan digitalisasi pendidikan, baik itu melalui proses pembelajaran maupun pada pembimbingan tambahan di lab komputer yang sudah tersedia di sekolah kami. Kemudian kami juga selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga etika dalam bermedia sosial.
3: Baik, Ibu Kepsek, ini menurut Ibu apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme saat ini?
8: Menurut saya tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme hari ini, yang pertama generasi muda atau anak-anak muda ini hari ini sangat akrab dengan tren-tren digital dibandingkan dengan sejarah atau budaya ataupun rasa ingin mengenal potensi daerah. Kemudian penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini menjadi tantangan besar di mana hari ini biasanya kita lihat atau kita dengarkan banyak hoax atau ujaran kebencian yang beredar itu di media sosial, dan ini biasa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Untuk itu, kalau menurut saya pentingnya generasi muda ini memiliki literasi digital yang kuat agar mereka mampu menyaring informasi serta berpikir kritis. Nah, hal ini tentu saja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai Pancasila sebagai identitas dari bangsa kita.

Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Sebagai unit sosial pertama yang dikenal anak, peran strategis orang tua sangat penting dalam pencegahan narkoba. Optimalkan dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah desa Uetoli upayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI SP Ampana, Sasri Aluaswing, editor Bau Titane, Sayun Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Fira yang menemani Anda di Pro Dangdut siang ini hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 082-1250-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut.
0: Iya, penelpon pertama nih Ibu Rukmin.
1: Iya. Ibu Yuni.
0: Iya.
1: Berita duka.
0: Berita duka. Dari mana itu berita duka?
1: Dari Ibu Dinar. Ini yang datang.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka.
1: Semoga arwahnya terima Allah.
0: Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan ya.
1: Ya,
0: insyaallah amin ya rabbal alamin. Silakan sore ini mau mendengarkan
1: lagunya kesidai sementen.
0: Judulnya
1: Panggilan Haji.
0: Panggilan Haji. Oke, ya. Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim untuk semuanya. Minta doanya kepada Ibu Dina supaya selamat di akhirat nanti. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kemudian ada Pak Nurstin, ada juga Ibu Fatma, ada juga Ibu Ria, ada Pak Taros juga, ada Ibu Timang, ada Bu Anwakoro, ada juga Ibu Ani, ada Pak Puspa, ada juga Ibu Lina sama Ibu Uga, ada juga Ibu Ida dan Ibu Lakna. Dia ada Pak Din dan Pak Iwan dan ada juga yang kejauhan yaitu Pak Gani dan Ibu Icen, Ibu Eli dan semuanya. Salam hormat, salam sehat semua. Salamnya buat Jayuni Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Maratoba sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Kita kapan nelfon lagi? Halo? Halo? Halo, Pro Dangdut? Halo? Aduh, terputus nih teleponnya. Boleh dicoba kembali di 082-1250-2652. Halo?
2: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sumoli.
0: Ibu Mega di Sumoli. Ada apa ini, Ibu Mega?
2: Ada makan cucur.
0: Makan cucur.
2: Iya, orang datang antar cucur. Jadi punya dengan teh.
0: Mantap.
2: Dari sama Ibu Cici saya, dia ikan. Dia ikan lagi.
0: Soalnya cuacanya juga mendung-mendung ini ya.
2: Iyo, cuacanya ini hujan-hujan terus.
0: Hujan-hujan terus.
2: Iyo, Juni.
0: Silakan, mau ditemani lagunya siapa nih, Ibu Mega?
2: Lagu timur lagi.
0: Lagu timur, judulnya apa itu?
2: Pokoknya kakak.
0: Kakak main salah.
2: Kakak main salah.
0: Oke, baik. Ditunggu lagunya, dikirim-kirim,
2: Uni.
0: Ya.
2: Kayak Ibu Dinar kasihan,
0: cuma
2: meninggal.
0: Iya, inilah rujukan. Tadi juga barusan dengar kabarnya dari Ibu Rukmin yang barusan telepon.
2: Iya, tadi Ibu Rukmin juga nanti saya yang bilang.
0: Oh, begitu.
2: Karena saya kan dengar di anu apa dia nama masjid.
0: Di masjid.
2: Jadi saya belum anu, belum telepon nanti Adit di sekolah lewat situ. Adit tanya langsung sehingga Adit dia bilang Ibu Dinar. Lambung tinggi, di asam lambung tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Yo Unia, kirim-kirim dulu sayang.
0: Silakan.
2: Kirim buat mama tua, assalamualaikum mama tua, sekeluarga dan tante mama Ika. Baru Pak Nursin. Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli. Baru Ibu Timang dan Ibu Rahma. Baru Ustazah Rukmin. Makasih atas apaannya.
0: Oke.
2: Ibu Siti sama Papa Talib, Ibu Ratna Labuan, buanglah koro di Dondo, baru Ibu Lina juga sekeluarga, dan Ibu Jasmine, semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni.
0: Oke,
2: ada baik. Lagunya Uni?
0: Ada, siap, ditunggu saja lagunya.
2: Makasih sayang, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Hasmin di Pombodo'o.
0: Ibu Hasmin di Pombodo'o. Silakan. Mau dengar lagunya siapa?
3: Mau minta lagunya Melili.
0: Melili, judulnya apa itu?
3: Judulnya Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa. Oke. Disiapkan lagunya, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim buat Ibu Uga, terima kasih atas sapaannya. Bu Wardi, Ibu Timang, Ibu Uga, Buang Lakoro, Pak Nursin, Pak Nasrun. Spesialnya buat Mbak penyiar.
0: Oke.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kembali kami mengucapkan turut berduka cita ya yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kekuatan serta keikhlasan dalam menghadapi cobaan. Baik pendengar, tentunya masih di Pro Dangdut yang menemani Anda hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, dan sudah dengan 3 penelpon tentunya yang menemani kita di sisi pertama. Langsung saja kita ke lagu yang pertama, panggilan Haji dari Nasidaria berikut ini.

0: Baik benar, masih di Pro Dangdut. Sore hari ini saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Oke, silakan Ibu Fatma.
1: Iya, mau kirim anu dulu sama Ibu Dinar ini. Semoga dia diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Kasihan. Sahabat itu.
0: Sahabat, Insyaallah ditempatkan di tempat terbaik ya, Ibu Fatma. Baik, Ibu Fatma.
1: Minta lagu dulu ya. Lagunya apa ya? Jangan tunggu lama-lama, tapi laki-laki yang bawa.
0: Jangan tunggu lama-lama versi pria ya.
1: Iya, laki-laki.
0: Oke, dicarikan, dikirim-kirim. Boleh dikecilin sedikit volume.
1: Kecil itu volume.
0: Oke, silakan.
1: Baru kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua, semoga cepat sembuh, sehat-sehat Mama Tua. Buat Ibu Maria. Ibu Rukmin, terima kasih sapaannya. Semoga sehat-sehat juga Ibu Rukmin. Buat Ibu Timang di Matako, semoga sehat-sehat selalu. Buat Bu Rahma dan Pak Nasrun, Pak Dhani di Puling Kinari. Buat Ibu Ria di Bailo, semoga sehat-sehat selalu. Sama Ibu Eli dengan doa yang sama. Ibu ini Ice di Maleo, sama Ibu Rinduriani dan Om Kilus. Buat Ibu Farda di San Sarino, Papa Puspa dan Pak Yusno dan Papa Panursin, semoga sehat-sehat selalu. Sama Bunda dan Buang Lakoro juga, semoga sehat-sehat selalu. Sama bundanya, semoga panjang umur, banyak rezekinya. Dan Ibu Ratna di Tabuan sama Ibu Ani ketemu Bagu, semoga sehat-sehat juga. Dan spesial buat Mbak Yuni. Ibu Rukmin dulu di anu di Pantai Penghibur. Dan Ibu Nurmin di Pagi Mana, salam kenal. Dan Ibu Pak Badrun di Parigi. Oke, spesial buat Mbak Yuni, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya juga.
0: Amin.
1: Dan semoga mendapat jodoh dengan orang yang soleh.
0: Amin.
1: Amin ya rabbil alamin.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Nursin di Bonerato.
2: Iya, benar.
0: Pak Nursin, boleh dikecilin sedikit volumenya?
2: Iya.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
2: Lagunya Lavenia.
0: Lavenia judulnya apa itu?
2: Judulnya Cinta Lahir Batin.
0: Cinta Lahir Batin. Oke, disiapkan lagunya, dikirim-kirim.
2: Kirim-kirim. Yang pertama keluarga daripada almarhumah Ibu Dinar Adam. Semoga tabah menjalani musibah meninggalnya Bunda ini. Semoga Bunda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Insyaallah, amin.
2: Kemudian ada Ibu Fatma tadi di Jalan Delima. Semoga sehat selalu juga. Ustazah Rukmin. Ada juga Ibu Rinduriani dan Om Kilus. Semoga sehat selalu. Ada juga di Indi Labuan dan Ibu Ratna Labuan. Terus Belo Baru, Ibu Ria Belo Baru, Bung Bob. ada Pak Nasrun di Maninili, ada Pak Barun juga di sana, semoga sehat selalu. Ada Om Yusno dan Papa Puspa di Padang Uloyo. Ada Ibu Hasmin tadi di Modobo sama Wadi, semoga juga sehat selalu. Dan semua pendengar Solo Dangdut pada sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Yuni.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin ya di Bonerato sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Pak Nursin saya menyapa lagi. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Ibu Ratna Labuan. Silakan mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ratna?
3: Bagaimana malam?
0: Mau dengar lagunya siapa Ibu Ratna? Halo?
3: Halo.
0: Halo.
3: Lagunya Tembok Derita.
0: Tembok Derita. Oke. Okay. Disiapkan lagunya, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada Ibu Fatma Derima, Pan Mursin, Pan Nasrun. Ada Ibu Megawati, Abang Mutar. Ada juga Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Ria, Ibu Riz, Ibu Rindu, salam hormat, salam sehat. Ada Uga, ada Ibu Lina, ada Ustazah Rukmin. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat.
0: Oke.
3: Buat Mbak Yuni, dia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Mbak Yuni, kasih yang ibu dengar.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar tentunya masih di Pro Dangdut sore hari ini. Sebelum kita ke lagu selanjutnya, sejenak kita akan mendengarkan bersama kumandang azan salat Asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

0: Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Prosatir yang Pana, masih 30 menit lagi kami menemani Anda di Pro Dangdut. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Baik pendengar Prosatir yang Pana, masih
0: 30 menit lagi kami menemani Anda di Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
3: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Bu Nurmin di pagi mana? Boleh dikecilin sedikit volume monitornya, radionya?
3: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Halo Ibu Nurmin.
2: Halo.
0: Halo. Ibu Nurmin di pagi mana? Silakan mau dengar lagunya siapa nih?
2: Bisa pesan lagu.
0: Iya, lagunya siapa?
2: Dangdut adalah kita. Dan lagunya Titik Sandora.
0: Titik Sandora judulnya apa itu?
2: Titik Sandora.
0: Titik Sandora judulnya?
2: Renungkanlah.
0: Renungkanlah. Oke. Dikirim-kirim silakan.
2: Renungkanlah. Dikirim buat Mbak yang menyiar ini ya. Sama Mbak Yuni ya.
0: Iya.
2: Selamat tugas, semoga sehat dan sukses selalu. Lanjut buat tadi Ibu Fatima ya, Bu Fatma ya, salam kenal balik ya buat Bu Fatma. Tadi ya, terus lanjut buat teman-teman lama. Ya, teman lama saya ada Bude Sarina, ada Kilus Pratama, ada Pak Rahman yang di Jalan Tadulako itu, Pak Rahman Halalutu. Terus ada Rindu Riani. Buat yang lain-lain yang belum kenal, salam kenal saja. Semoga semuanya sehat dan sehat walafiat, sukses selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nurmin di pagi mana sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya ke penelpon kita lagi. Halo.
4: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Ria ya.
4: Iya.
0: Ibu Ria di Bailo. Boleh dikecilin volume monitornya ini, Ibu Ria?
4: Oke.
0: Oke. Silakan, mau dengar lagunya siapa, Ibu Ria?
4: Lagunya Zaskia Gotik, Satu Jam Saja.
0: Satu Jam Saja dari Zaskia
4: Gotik. Soalnya suaranya Mbak Yuni tidak kedengaran di HP, cuma di radio.
0: Oke. Satu jam saja ya.
4: Oke, dikirim-kirim.

0: Buat semua pendengar RRI Ampana, tempat terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Yuni yang lagi tugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Amin.
0: Spesial buat almarhumah Ibu Dinar Adam, semoga diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria sudah bergabung di Pro Dangdut sore ini. Di belakangnya Ibu Ria, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Nur di Pusungi.
1: Mama Nur di Pusungi, silakan Mama Nur. Mau dengar lagunya siapa nih Mama Nur?
2: Mau dengar lagunya Iis Dahlia, Payung Hitam.
1: Payung Hitam dari Iis Dahlia, silakan dikirim-kirim.
2: Ya, mau kirim-kirim yang dari pagi mana tadi, salam kenal, salam kompak. Dan yang baru lewat dan ibu siapa tadi itu, nah wajan tadi hafal jadi. Iya, semua-semua aja yang sudah masuk, apa yang belum masuk, salam kenal, salam persahabatan, sehat selalu, terutama Mbak Penyiar, Mbak Yuni ya, salam kenal juga. Iya, oke, paling Mbak Yuni, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya Mama Nur di Pusungi sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik. Pendengar, di sesi selanjutnya sudah ada 3 penelpon, ada Mama Nur, Ibu Ria, dan juga Ibu Nurmin yang menemani dengan 3 lagu pilihan tentunya. Kita ke lagu yang pertama dari Titik Sandora dengan judul Renungkanlah berikut ini.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita di Pro Dangdut sore hari ini, langsung saja saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Gani Mbak Yuni, Keling
0: Gani
1: Kenari.
0: Gani di Keling Kenari. Silakan Om Gani, mau dengan lagunya siapa sore
1: lagunya
0: hari ini?
1: Lagunya Hamdan ATT, Penyesalan.
0: Penyesalan dari Hamdan ATT. Silakan dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim untuk semua jom Mbak Yuni, karena sebenarnya set waktu. Semoga sehat selalu, sukses selalu, kembali jadinya. Buat Mbak Yuni ucapan yang sama. Makasih, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Om Gani di Kuling Kenari sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, kita ke penelpon yang terakhir nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di Pabrik S.
0: Oma Jena di Pabrik S, silakan Oma Jena yang terakhir ini.
2: Kandas.
0: Kandas. Oke, dikirim-kirim.
2: Iya. Dikirim saja buat keluarga almarhumah Ibu Dinar Adam. Kami sekeluarga turut berduka cita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satria yang panah. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum dapat bergabung di sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan sebelum kami akhiri, kita dengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertandai dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4, dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Imakulata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar, dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar 55.000 sampai 60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas 110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, barangkali misalnya sebabnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tulitoli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat, untuk yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Baik, dari Tolitoli kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Siti Nurhardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Siti.
8: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore hari ini Bau-Bau?
8: Bau-bau sejak siang sampai sore hujan terus nih.
0: Iya, baik. Silakan informasinya untuk pendengar kita sore ini.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
9: Membantu masyarakat sehingga
10: pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari mulai 18 hingga 19 Mei 2026 dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter.
9: Ketersediaan harga
10: Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
11: Kita dengar sama bebannya, kan dia ojek bebannya. Jadi saya turun nih, kayak ini, per kalau kita pakai kartu keluarga, jadi sampai bisa jamin naik saya ini, kerjaan dua. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 kan. Dua.
10: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Baobab, Hairul Mulku melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Baobab. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Siti dari RRI Baobab. Dari Baobab kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
12: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Iya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
12: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Senong.
14: Waalaikumsalam, keadaannya.
13: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kasrawi memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua, Pak?
14: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui dinas pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang, lagi ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya dalam hal ini masyarakat bisa bisa masuk ke sekolah tersebut sesuai yang diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dari dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau jalur afirmasi, prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka tempuh. Namun yang perlu yang tadi saya katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk masyarakat yang mungkin terkatan akses dengan internetnya ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
13: Baik. Nah, Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai ya persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
14: Ya, memang transparansi itu penting ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat ya dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya misalnya tidak menjelaskan memberikan masukan, saran, kritik, dan itu mereka sebagai bahan evaluasi tentunya. Karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu ya harus dilakukan dengan keterbuka-bukanya ya, secara langsung terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang itu bagi semua masyarakat itu.
13: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan pada masyarakat atau kepada orang tua seperti apa, Pak?
14: Ya tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi yang masyarakat juga harus cakap dengan teknologi dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah karena walaupun ya pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif ya, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melalui pelayanan secara digital seperti itu. Jadi yang terakhir ya masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13: Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengar demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Surahman mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemasari Pati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar kita masih bersama di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
16: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
17: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
18: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum pergi ke tanda tangan nih, sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
17: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
16: Demikian informasi yang kami turunkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta rekan teknik Risandi, ucapan terima kasih dan kita kembali ke rekan Mariani Rauf. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
19: Baik, selamat sore rekan Mariani di RRI Tolitoli.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
19: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana Tete, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
1: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana, bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat, serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
21: Ya. Terima kasih rekan Maria di RRI Tolitoli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat darat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsyada.
22: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Ia menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
23: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
22: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro PEMKESRA berharap Bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Nusyada melaporkan.
19: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut, di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Susumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
3: Oleh karena itu, sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Shopping, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali, kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar Shopping yang tadinya tidak ditempati berjalan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 60 juta. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
3: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah, Kabupaten Toli-Toli ini, inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten, Perum Bulog, para distributor maupun para supplier dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
2: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRI, dengan harga murah, diantaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
0: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
12: Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli, untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi, produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.

0: mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
1: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia penrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang, saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
0: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
1: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
0: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
1: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus. Saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
0: Kini hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan, mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
1: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat, seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di, kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding, seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
0: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
1: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, terus belajar. Karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
0: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
2: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
0: Dari titik nol, tangan halus Ida Aresta telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
3: Ya, demikian untuk informasi paket future di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Siaran Koril berjaringan di sore hari ini, dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

hati orang mukmin, laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: What's up?
1: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatria Dhyampana, dan kami cukupkan untuk lagu-lagu agama Hindu menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3R Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan bersama itu pula saya Nisa Fira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotil Jana melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
2: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
2: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
7: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
7: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
8: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
7: Tidak ada. Aman.
8: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
7: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
8: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
7: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: 20 hari?
7: 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
13: Iya,
12: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
13: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Pada hari ini terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, gak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, sang Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, juga selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Selasa 19 Mei 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Di antaranya nanti kami akan membahas perkembangan terkini di mana Israel menculik 5 WNI dalam misi kemanusiaan Gaza. Kemudian pada pukul 20 nanti

Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin 18 Mei. Beberapa di antara warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai jurnalis. Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yaitu gerakan solidaritas kemanusiaan yang bertujuan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, melaporkan bahwa 5 warga negara Indonesia ditangkap tentara Israel di Laut Mediterania, adapun 4 WNI lainnya masih berlayar menuju Gaza. Dan kami akan hadirkan perbincangan di malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Hidayat Nur Wahid, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas.
0: Iya. Pak, bentuk perlindungan yang paling mendesak yang harus dilakukan saat ini seperti apa terhadap 5 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh tentara Israel ini, Pak?
1: Yang paling mendesak tentu secara psikologis adalah ketika mereka dan para koleganya dan keluarganya mendapatkan komitmen terbuka dari pemerintah untuk melindungi, untuk menyelamatkan melalui pernyataan terbuka ya yang disampaikan oleh pihak terkonan di pemerintah tersebut, ini Kementerian Luar Negeri. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia memang sudah secara terbuka menyampaikan penolakan keras, kutukan keras, dan tuntutan agar mereka segera dibebaskan. Tentu saja ini adalah hal yang awal yang ya bisa diapresiasi, tapi lebih daripada itu tentu yang diharapkan adalah setelah ada kutukan ini tentu adalah langkah nyata, langkah tegas, langkah konkret yang juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain gitu ya, untuk menyelamatkan warga mereka yang diculik oleh Israel di perairan internasional, sementara mereka dalam kota Indonesia ada 5 ya, 4 wartawan dan 1 aktivis. Mereka ikut dalam Global Sumut Flotilla ini bukan untuk melakukan teror, tapi justru untuk secara damai mereka ingin menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diisolasi, yang sudah mendapatkan genosida dari Israel. Sesuatu yang sesungguhnya sangat bertemu dengan tuntutan masyarakat internasional termasuk juga warga Gaza. Jadi sangat dipentingkan pemerintah untuk secara terbuka dan secara serius, secara tegas menyampaikan penyikapan membela para 5 warga Indonesia, 4 wartawan dan 1 aktivis itu yang diculik oleh Israel di perairan internasional.
0: Iya. Nah, status hukum warga negara kita yang ditangkap di perairan internasional itu seperti apa ini, Pak Hidayat?
1: Status hukumnya mereka adalah warga dunia yang melaksanakan hak asasi manusia untuk membantu sesama saudara mereka yang mendapatkan perlakuan sangat jahat dari pihak Israel. Dan mereka tentu saja warga negara resmi, mereka memegang paspor Indonesia secara resmi dan mereka tidak mempunyai track record sebagai pihak yang bermasalah secara hukum. Bahkan apa yang mereka lakukan adalah tindakan-tindakan yang sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila Indonesia segera melakukan tindakan lebih nyata untuk membela dan membebaskan mereka dari tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
0: Ya. Pak Hidayat, kita kan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel nih, Pak. Lantas seperti yang Bapak katakan tadi, jalur internasional mana yang paling realistis bisa ditempuh pemerintah untuk membebaskan mereka nih, Pak?
1: Ya, bukan hanya Indonesia yang tidak punya hubungan dengan Israel dan bukan hanya warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Israel sementara negaranya tidak punya hubungan dengan Israel. Malaysia misalnya, negara tetangga kita, mereka juga tidak punya hubungan dengan Israel. Pada pada ini kan Global Summit Flotilla ini adalah yang kedua nih. Global Summit Flotilla yang pertama itu juga belasan warga warga Malaysia ditangkap oleh Israel dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan sangat tegas menyampaikan penolakannya dan secara tegas menyampaikan pembelaannya, dan kemudian beliau bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai jalur untuk bisa membebaskan mereka dan ternyata bisa. Dan sekarang pun juga Malaysia juga melalui Perdana Menterinya menyampaikan sedang bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang juga warganya diculik oleh Israel untuk membebaskan mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan pola yang sama dengan Malaysia dan bahkan bisa bekerja sama dengan Malaysia dengan pengalaman yang suksesnya itu. Dan lebih daripada itu sehingga juga Indonesia

0: adalah negara yang sangat terhormat ya. Indonesia itu kan sekarang negara sebagai ketua Dewan HAM PBB. Dan tentu yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM. Yeah. Yang dilakukan Israel adalah pelanggaran terhadap HAM secara terbuka. Yeah. Dan sangat wajar bila kemudian sebagai ketua Dewan HAM untuk melakukan kewajibannya, menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Dan dalam kaitan dengan POP misalnya, kan Indonesia masuk POP untuk memastikan bantuan bagi Palestina, untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, untuk menghentikan perang, untuk memberikan Palestina. Dan ini semuanya, inilah momentumnya untuk membuktikan bahwa itu memang betul-betul bisa dilakukannya. Yeah. Dan dalam konteks BOP juga kan sering dikatakan bahwa mengapa Indonesia masuk, karena yang bisa menghentikan Israel hanyalah Donald Trump gitu ya. Presiden Amerika Serikat. Sementara Donald Trump kan begitu menghormati Pak Prabowo, begitu bahkan memuji-mujinya luar biasa. Ini juga saya kira juga pintu-pintu yang bisa dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk melalui Donald Trump untuk menegaskan kepada Israel untuk menghentikan tindakannya, untuk kemudian menghadirkan perdamaian dan menghadirkan bantuan kemanusiaan bagi Gaza tersebut.
1: Ya, selain BOP, mungkin negara mana saja yang bisa sebagai jembatan negosiasi dengan Israel? Katakanlah negara-negara anggota OKI dan Forum PBB, apakah itu sangat memungkinkan?
0: Ya betul, negara-negara ini juga sangat memungkinkan. Di situ ada Jordania.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Palang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
2: Oh nggih, Mbak Kayu, murah. Kang Salewu mawon.
3: Eh, kau, Bislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
4: Eh, Den Bislan, gogo sok pesanan kuni amika?
2: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

Pendengar kekasih terhebat itu adalah dia yang selalu ada dalam setiap tangis dan tawa, yang selalu hadir dan siap mendengarkan setiap cerita kita hari ini. Dan untuk seseorang yang saat ini lagi berusaha menjadi kekasih terhebat, ayah terhebat, ibu terhebat, istri terhebat, percayalah hingga saat ini pendengar, Anda sudah menjadi sosok yang hebat dengan versi yang terbaik.

0: Dengar, kita kembali di 93 FM RRI Pro 1 Ampana, kekasih terhebat yang dipopulerkan oleh Angie, yang dirilis di tahun 2011 pendengar, menjadi album yang begitu sangat luar biasa. Dan untuk Anda yang bernostalgia, di malam hari ini saya kembali menemani Anda dengan lagu-lagu lawas tembang lama yang siap untuk menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Bersama Nur Hayati di sini pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung langsung saja di 0821-2850-2652, Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur Hayati Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Paling awal ada Pak Ketua di seputaran Batang Poloh ya.
1: Iya, Buang Lakoro di Dondo, Mbak Aya.
0: Iya.
1: Malam hari ini agak berbeda Mbak Aya, karena kita AFD lagi berduka.
0: Betul.
1: Karena tadi pagi pukul 4 pagi salah satu anggota fans club RRI Ampana telah berpulang, yaitu Ibu Dinar Adam.
0: Iya.
1: Beliau menutup usia dengan tenang di Rumah Sakit Umum Ampana. Saya atas nama pribadi dan Ketua AFC mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kembalinya salah satu anggota AFC, itu Ibu Dinar Adam. Semoga amal ibadahnya,
0: amin,
1: diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mbak Aya, saya cerita sedikit.
0: Iya.
1: Beliau ini merupakan sosok orang tua yang luar biasa. Saya bisa katakan bahwa beliau ini adalah orang baik, dan Mbak Aya juga pasti tahu kebaikannya itu seperti apa, karena kita sekitar 2 minggu kemarin kita berdua sempat berkomunikasi dengan beliau juga.
0: Iya, iya.
1: Beliau itu merupakan sosok orang tua yang benar-benar tulus, ikhlas, dan sering memberikan wejangan kepada saya begitu. Beliau sering telepon saya memberikan wejangan-wejangan terbaiknya. Sekali lagi, saya selaku atas nama pribadi dan seluruh anggota AFC ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Ibu Dinar Adam.
0: Iya.
1: Dan malam hari ini saya mau request lagu. Mbak Aya aja pilihkan ya, karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Dinar Adam ya. Saya juga secara pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa juga, semoga amal ibadahnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih mau bergabung lagi malam hari ini ya, langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati di Small Sayang.
0: Iya, silakan Ibu Megawati malam hari ini. Yang mana?
2: Hancur hati.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Megawati di seputaran Sumoli ya, juga ikut bergabung malam hari ini. Oke, okay. Masih ada lagi satu penelpon pendengar untuk sesi awal. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Sansarin Ibu Farda Mbak Aya.
0: Oke, Ibu Farda. Iya, apa kabar Ibu Farda?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat baik ya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Iya.
3: Sehat. Mbak Aya.
0: Ya.
3: Mau tanya ada Abas di studio?
0: Kayaknya tidak ada ya.
3: Oh iya.
0: Malam hari ini mau request lagunya siapa, Ibu Farda?
3: Nia Natalia.
0: Nia Natalia, yang mana itu?
3: Lia Natalia, oh, Tangis Lia. Hatiku.
0: Iya, Lia Natalia, Tangis
3: Hatiku.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, terima kasih.
3: Iya, Mbak Ayah ya, turut berduka cita ya,
0: iya,
3: atas kepergian almarhumah Ibu Dinar ya. Semoga ditempatkan di tempat yang paling terindah. Amin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi tidak sempat hadir le, soalnya di San Sarino ada yang meninggal juga depan Masjid San Sarino.
0: Iya, dan memang hujan juga seharian tadi ini ya.
3: Iya, Mbak Ayah. Mbak Ayah.
0: Iya.
3: Ibu Farida tadi ada kirim pesan sama Agnes. Nanti iya ada kirim pesan sama Mbak Agnes tadi.
0: Iya.
3: Nanti iya. Makanya Mbak cari Abas ini ya. Abas okay. nomor HP-nya tidak aktif.
0: Iya.
3: Iya. Oke, semoga Mbak Agnes sampaikan ya.
0: Iya,
3: Iya. Oke, makasih Mbak Aya. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Farda, Ibu Megawati dan juga Mas Buang Lakor di seputaran Batam Polo. Iya. Tentunya seseorang yang selalu hadir ya di meskipun tidak sering bertatap wajah tapi sering hadir melalui udara. Iya, kita kehilangan pendengar setia RRI lagi nih. Ya setiap perjumpaan pasti ada perpisahan ya. Oke, semoga kita semua masih diberikan umur panjang hingga nanti masih dipertemukan, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan baik ya, dengan terbaik juga. Oke pendengar, malam hari ini kami masih akan menemani Anda hingga di pukul 23.30 ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia, yang ingin kembali untuk mengenang masa lalu dan juga ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya Tempo dulu, gabung di 08218502652. Oke, kita dengarkan dulu ya beberapa single berikut ini untuk menemani malam Anda.

0: Baik, pendengar masih dengan tembang lawas di Pulau Togian malam hari ini ya. Kami kembali menanti Anda untuk bisa bergabung di menit ke-27 lepas dari pukul 22. Halo. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Oke, dari Jalan Delima ya?
2: Iya.
0: Iya, ada Ibu Fatma di sana. Oke, silakan Ibu. Mau request lagunya siapa malam hari ini?
2: Lagunya Aku Rindu.
0: Punyanya siapa nih lagunya?
2: Siapa? Bandona itu?
0: Aku Rindu.
2: Iya, Aku Rindu.
0: Aku rindu saja judulnya, atau ada tambahannya?
2: Bukan, Aku Rindu Untukmu.
0: Aku Rindu Untukmu. Oke, tunggu. Oke, ada Panje Pondang.
2: Ada?
0: Ada.
2: Siapa yang bawa itu?
0: Panje. Ada Om Panje yang bawakan.
2: Om Panje.
0: Oke.
2: Saya bilang mbak ya.
0: Iya.
2: Saya ingat saya mau kasih tahu sama kamu. Itu mbak ya pasti sama Ibu Dina. Saya bertinggal di rumah ya.
0: Iya.
2: Dia marah saya. Tapi satu latihan saya minta maaf. Saya maafkan dia kasih ya.
0: Alhamdulillah pertemuan terakhir itu dengan Ibu Dina.
2: Iya. Husnul khatimah dia.
0: Insya Allah, amin.
2: Terima kasih ya. Senang saya tadi.
0: Iya. Ibu Fatma sehat-sehat ya.
2: Iya, sehat banget.
0: Iya.
2: Iya, terima kasih. Oke. Sama saya. Panjang umur dan rezeki sama keluarga semua. Dan iya. Operator juga. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma ya. Semoga Ibu Fatma juga sehat terus panjang umur ya, dan masih terus bisa mendengarkan suaranya Ibu Fatma di udara. Terima kasih Ibu Fatma sudah bergabung ya. Oke, pendengar masih ada lagi yang bergabung, langsung saja di 082128502652. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Mengulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani di Kota Mobagu. Apa kabar Kota Mobagu malam ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa kabarnya. Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat ya Ibu Ani ya.
3: Amin. Iya, baik sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah di sini baik juga.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Mau minta lagunya siapa malam ini?
3: Reza, boleh turun.
0: Yang mana Reza. Itu? Reza.
3: Ketulusan.
0: Ketulusan. Saya coba cari ya.
3: Pasti ada dong.
0: Iya, masih boleh. 13 tahun yang lalu ya. Masih tempo dulu punya nih. Oke, okay, siap peluncur.
3: Ini Bang Rindu tuh.
0: Iya.
3: Selamat sehat ya, Mbak Ayah. Bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mobagu juga ya. Semoga sehat terus di sana. Di belakangnya Ibu Ani. Halo. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
4: Kumpulan lagi tunggu dulu kesukaan aku.
0: Dengan siapa? Di mana?
4: Dengan Nur Jalan Maleo.
0: Oke, Ibu Nur di Jalan Maleo. Oh, dekat ya. Silakan Ibu Nur, lagunya yang mana?
4: Lagunya Berhenti Hati Yang Terluka.
0: Lagunya siapa?
4: Bruri.
0: Oh, Bruri. Oke. Hati yang terluka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di seputaran Jalan Maleo ya, tetangganya Ibu Ice nih ya. Oke, mendengar malam ini penuh dengan lagu-lagu lawas ya, yang tentunya banyak kenangan-kenangan yang terselip di setiap lirik lagu dan kemudian di setiap nadanya. Ya, semoga kenangan-kenangan itu menjadi harapan dan menjadi motivasi kita untuk bisa terus kuat dan sabar hingga saat ini. Oke. Ada Pance, ada rindu untukmu. Iya, yang lagi rindu malam hari ini, kita dengarkan dulu lagu satu ini ya. Semoga rindunya bisa tersampaikan nih. Selamat mendengarkan.

0: Karena kami kembali lagi menyapa Anda malam hari ini ya. Tidak terasa di menit ke-47 lepas dari pukul 22. Langsung saja, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Pulan lagu lama. Kegemaran Bapak Mahmudin di Paraloyo.
0: Iya. Apa kabar Pak Puspa?
1: Kabarnya malam ini dingin.
0: Oh, dingin ya.
1: Iya.
0: Kayaknya
1: lagi
0: tiap
1: seribu.
0: Oh itu. Kayaknya tiap malam Papa Puspa dingin terus ini ya.
1: Iya, mungkin begitu kira-kira.
0: Lagi musim betul. Oke, Papa Puspa silakan mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya bukan lagi yang lalu ini. Mau lagu berapa malam lalu saya ada minta sama Mayuni. Mayuni tidak temukan lagu ini.
0: Yang mana itu ya?
1: Judulnya Bagai Diiris Semilu.
0: Oh, Bagai Diiris Semilu.
1: Dari
0: lagu
1: Nelson
0: Melayu ya.
1: Yau.
0: Lagu Melayu ini ya. Nelson Yau. Oke. Okay.
1: Iya, Nelson Yau.
0: Ada.
1: Ya, moga ditemukan lagunya ya.
0: Ada.
1: Ya, makasih Maya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Uloyo ya sudah bergabung juga di malam hari ini. Di belakangnya Bapak Puspa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya. Bonerato, Pak Nursin ya.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Nursin malam hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya baru bangun tidur ini Pak Nursin ya.
2: Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Suaranya ini sudah apa tahu dari suara.
2: Iya.
0: Kayak serak-serak begitu dan.
2: Tadi okay. Itu. Ibu Fatma punya maksud tadi lagunya itu Selimut Rindu di Sirong Jona. Bukan panci di minta.
0: Oh, soalnya ya, tadi katanya kan, ada rindu iya. Untukmu tadi dia minta.
2: Iya, salah bilang ya. Sebenarnya selimut rindu.
0: Oh begitu. Oke, okay, ya. Silakan Pak Nursin.
2: Lagunya Di Batas Kota dari Sendura.
0: Oke, Di Batas Kota.
2: Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Batas Kota. Tapi versinya Titi Sandora ini ya. Oke, kita next lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, ada Ibu Lina di Pusungi. Apa kabar Pusungi malam ini?
3: Iya. Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik, dingin ya?
3: Kabar sehat. Iya, dingin lah.
0: Dingin lah ya.
3: Karena seharian habis diguyur hujan.
0: Iya. Oke, silakan Ibu Lina.
3: Iya Mbak Aya. Saya turut juga berduka cita ya atas yeah. kepergian Ibu Dinar. Semoga beliau diterima amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan yeah. dan kekuatan. Iya. Saya minta lagunya Mayang Sari. Judulnya Harus Malam Ini.
0: Harus Malam Ini. Oke.
3: Oke deh Mbak Aya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di seputaran Pusungi. Iya. Jadi malam hari ini kita semua ikut berduka ya. Ya. Kita semua sebenarnya menantikan kapan waktu ya. Kematian itu tidak pernah memilih siapa dan tidak pernah memilih usianya gitu. Semua sudah punya janji dan semua pasti akan kembali ke sana. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, dan terus berserah diri, terus muasabah. Seperti malam hari ini, untuk Anda yang mungkin lagi di balik selimut sambil merenung untuk segala tingkah laku kita setiap hari, semoga menjadi sebuah ingatan ya, untuk selalu bisa memberikan yang terbaik. Oke, pendengar, untuk Anda yang hatinya lagi diiris malam hari ini, ada Nelson Yao akan menemani Anda. Dan lagu ini pilihan dari Pada Uloyo, Papa Puspa di sana, yang katanya lagi dingin malam hari ini. Oke, ini dia, tetap stay di 93 FM RRI Persatu Ampara.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togean, kumpulan lagu Tempo dulu kegemaran Anda. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Ice yang baru tak bangun.
0: Oke, ada Ibu Ice baru tak bangun katanya. Aduh, bangun tengah malam ini ya. Oke, Ibu Ice mau dengar lagunya siapa dan malam ini?
1: Angin Malam.
0: Angin Malam. Aduh, bye-bye metakan angin duduk. Terlalu banyak angin malam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di laut orang bilang angin laut ya, karena Ibu Ice di Jalan Malaya jadinya angin malam. Lagi di belakangnya Ibu Ice. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, suaranya tidak terdengar ya. Boleh dicoba lagi di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Jangan-jangan baru bangun tidur
2: tapi,
0: juga ini.
2: Tapi rasa kehilangan satu hari ini saya.
0: Iya. Biasanya
2: rasa kehilangan satu teman yang sudah berpulang. Kasihan.
0: Rasanya tiba-tiba Ibu, sekali ya, Ibu Ria ya.
2: Ibu Dinar orang yang baik.
0: Betul. Biasanya belum, kalau
2: masih ternyanyi yang di telinga suaranya apa telepon-telepon beberapa hari yang lalu.
0: Iya. Kasihan. Minggu kemarin masih sempat saya minjam-minjam dengan beliau di Prodangdo.
2: Iya.
0: Ya sudah begitu takdirnya Bunda ya.
2: Namanya iya, kita semua mau ke sana Julia.
0: Okay.
2: Cuma mudah-mudahan kita diberikan masih umur panjang, amin, kesehatan.
0: Amin. Beliau sudah bahagia di sana.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Ria.
2: Lagunya Dian Pesesa, Pasrah Dalam Doa.
0: Pasrah Dalam Doa. Oke.
2: Okay. Iya. Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Ria ya di seputaran Bailo Baru. Di belakangnya Ibu Ria, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama pegawaian Ibu Ruki. Iya. Rasa kehilangan satu hari ini. Ya, baca dulu Al-Fatihah.
0: Iya.
3: Ilaruhi dinar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu ya kana sta'in hiya surat al-mustaqin surat al-lazina an'amta alaihi zair ma'adubi alaihi wa'adu'ali.
0: Amin. Iya.
3: Lagunya di sini menunggu, di sana menanti.
0: Oke, okay, di sini menunggu. Kita yang masih menunggu ini Ibu Rukmin ya. Oke, okay, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba ya, hadir juga. Ya masih dengan suasana duka cita ya malam hari ini. Semuanya merasa kehilangan karena Ibu Dinar yang selalu aktif. Beliau ini selalu punya khas tersendiri gitu. Baru assalamualaikum sudah apa tahu Ibu Dinar ini. Tapi beliau sudah tidak ada lagi, tapi semoga tetap mendapatkan tempat terbaik di sana. Oke, dan untuk semuanya yang sudah ditinggalkan, keluarga, sahabat, semoga selalu diberikan ketabahan ya, kesabaran juga untuk anak, cucu ya. Semoga tetap diberikan tabah dan sabar. Oke pendengar, 3 pilihan lagu malam hari ini sudah siap juga untuk menemani Anda tentunya. Ada Angin Malam Brewery Pesulima. Ini sesuai dengan suasana malam hari ini.

Di sana berhenti, di sini menunggu, dan akhirnya kita tiba di penghujung acara juga. Iya, mendengar tidak terasa sudah 90 menit ya kita bersama malam hari ini dalam program Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda tentunya. Program acara yang selalu dinantikan setiap malam ya. Dan sayang sekali malam hari ini kita tiba di penghujung waktu ya, dan nanti di pukul 23.50 kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda tentunya. Dan mungkin kita akan jumpa lagi insya Allah besok dalam keadaan sehat walafiat di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, sebelum kami hadirkan tutup siaran, saya akan sedikit memberikan Anda lagu-lagu malam yang tentunya akan menambah tidur Anda lebih rileks ya, lebih tenang, lebih baik ya, dan juga bisa menjadi diri yang lebih positif lagi untuk melaksanakan aktivitas besok pagi. Oke pendengar, malam hari ini satu persembahan lagu paling terakhir untuk Anda semua dari Ebit GAD untuk kita renungkan. Oke pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami di 93 FM.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

itu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di sepanjang hari ini. Pagi, siang, sore, malam. Dan saya Nurhaya Zakaria, segenap kru RRI dan bersama operator Agus Unga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali berjumpa di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selamat malam, selamat berpisah untuk Anda, dan kami undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 東京スマイル。
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

sujud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasil tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah

ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Surat Cinta Untukmu yang berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi, oleh Ustadz Khalid Walid, LC MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untukmu wahai saudara muslimku yang mungkin hari ini sedang berpikir bagaimana keluar dari masalah yang ia hadapi, atau mungkin sedang berpikir bahwa kematian adalah solusi dan jalan terakhir untuk mengakhiri masalah yang ia hadapi. Ketahuilah, tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa dengan bunuh diri, semua masalahmu juga ikut mati bersama denganmu. Mungkin saja ada masalah duniamu yang ikut mati jika engkau mati. Tapi ingatlah bahwa kehidupan yang sebenarnya justru dimulai dengan kematianmu itu, wahai saudaraku. Kadang dirimu berpikir bahwa masalahmu terkubur bersama dengan kematianmu, sehingga jalan pintasnya adalah bunuh diri. Tapi apakah dirimu sudah berpikir bagaimana menghadapi masalahmu di akhirat? Dengan bunuh diri itu justru engkau sedang membuat masalah baru untuk dirimu di akhirat. Bahkan itu lebih besar dari masalah duniamu saat ini, wahai saudaraku. Jika engkau berpikir solusi dari masalah yang engkau hadapi di dunia ini adalah bunuh diri, maka tanyakan pada dirimu, apa solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahmu di akhirat? Di akhirat, engkau tidak akan bisa bunuh diri, wahai saudaraku, untuk lari dari masalahmu tersebut. Ketahuilah, semua orang punya masalah dalam hidup ini. Dan masing-masing orang mungkin akan berpikir dirinya yang paling berat memikul masalah hidupnya. Saudaraku, aku ingin engkau tahu bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhanku dan Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadikanlah Allah sebagai solusi dari setiap masalahmu. Jadikanlah Allah sebagai tempat berlari untuk mencari jalan keluar atas setiap masalahmu. Jadikan Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar untuknya. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Innallaha baligh amri. Sungguh Allah melaksanakan urusannya dengan sangat mudah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan atas setiap sesuatu. Ingatlah ucapan ini dengan baik, wahai saudaraku. Tidak ada jalan buntu

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi melalui Lintas Sulawesi Tengah, edisi Rabu 20 Mei 2026.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sosok teladan itu yang sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk mahasiswa, untuk generasi saat ini. Apakah teladan itu sekarang sudah didapat atau tidak?
2: Dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak menjelang Idul Adha akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak.
3: Jadi bukan hanya memperhatikan wisatawannya bahwa oh amannya dapat, nyamannya dapat, tapi kan apakah daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri dapat.

0: Sari Berita. Peringatan hari seremonial ataupun kebangkitan nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan juga tanggung jawab dalam membangun bangsa. Arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan juga Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan juga tanggung jawab dalam membangun bangsa di tengah berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.
1: Cici Fitri Betty, dosen pendidikan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadula Kopalu menilai, kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius. Menurunnya keteladanan sosial hingga semakin kuatnya sikap individualisme menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, masyarakat tidak boleh kehilangan harapan karena masih banyak sosok yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan sosial maupun dunia pendidikan. Dikatakan sejarah Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat perubahan dan kepedulian terhadap masa depan negara. Semangat ini perlu dihidupkan kembali agar masyarakat tidak mudah pecah oleh perbedaan dan persoalan sosial yang terjadi. Momentum Hari Kebangkitan Nasional perlu menjadi refleksi untuk kembali membangkitkan semangat membangun Indonesia.
2: Tapi kan kita butuh sosok yang teladan ya. Nah, sosok teladan itu yang sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk mahasiswa, untuk generasi saat ini. Apakah teladan itu sekarang sudah didapat atau tidak? Itu kan kembali sosok teladan siapa yang dari sekian banyak mungkin tokoh ya, yang mungkin membuat kita apatis, tapi kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginspirasi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, menegaskan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam membentuk generasi yang kuat dan berkarakter menuju Indonesia Emas. Generasi muda perlu memiliki semangat untuk bangkit dan terus berkembang, sedangkan generasi tua harus mampu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, komitmen semua pihak diperlukan dalam membentuk generasi kuat dan berkarakter.
3: Orang-orang dewasa inilah nanti yang pembentuk nilai-nilai kebangkitan nasional kepada generasi muda. Jadi berikan contoh yang baik, berikan geopolitik yang baik ya, tentunya tontonan yang baik kepada anak-anak muda sebagai generasi yang melihat orang dewasanya, melihat orang tuanya, melihat gurunya. Maka orang-orang dewasa harus menjadi terdepan, selalu menjadi teladan bagi generasi muda untuk mewujudkan 40 tahun generasi emas.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat diharapkan kembali memperkuat semangat persatuan, mengambil peran dalam menjaga kemajuan bangsa, sehingga kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai ajakan untuk terus bergerak membangun Indonesia yang lebih baik. Susanti Akataba melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi refleksi dalam memaknai perjuangan generasi muda mewujudkan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu, Ismail Pangeran, kepada RRI mengatakan, momentum Harkitnas ke-118 tidak hanya sekedar peringatan, namun peran masyarakat dan generasi muda untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap dan pola pikir ke arah yang lebih maju sehingga negara ini semakin kuat.
4: Hari Kebangkitan Nasional ini harus dimaknai sebagai sebuah sikap kita untuk merubah. Karena dalam menjaga kedaulatan negara ini tidak hanya sekedar memperingati begitu saja dan hanya menyerahkan kepada para aparat untuk menjaga kedaulatan sebagai penegak hukum dan ketertiban dan keamanan. Tetapi jauh daripada itu adalah peran masyarakat, peran pemuda sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan cara merubah sikap, merubah mindset mereka, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak dapat memberikan kemajuan kepada bangsa ini sehingga negara ini akan semakin kokoh ke depan.
0: Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang menekankan pentingnya peran generasi muda memperkuat literasi serta menjaga masa depan bangsa guna mewujudkan kedaulatan Indonesia seutuhnya. Memperingati Hari Kitas ke-118 hari ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara bendera bertepat di lapangan Pogombo, kantor gubernur Sulawesi Tengah. Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen bangsa akan lahirnya semangat persatuan, perjuangan, dan kesadaran nasional dalam membangun Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus digitalisasi, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kebangkitan nasional terus ditanamkan di lingkungan pendidikan. Kita akan ikuti petikan wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama dengan Kepala SDN 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, bagaimana sekolah menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada para siswa di era digital saat ini?
6: Baik, langkah strategis yang dilakukan oleh sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota dalam menanamkan semangat kebangkitan nasional bagi murid-murid kami, antara lain kami mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme ini dalam materi atau proses pembelajaran di kelas, baik itu intrakurikuler, kokurikuler maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kaitannya dengan era digital, tentu saja kami menyadari bahwa nasionalisme hari ini tidak hanya berbicara atau berwujud hafalan sejarah, tetapi melalui kemampuan murid-murid kami menggunakan teknologi secara bijak. Untuk itu kami memiliki beberapa program pendampingan penggunaan digitalisasi pendidikan, baik itu melalui proses pembelajaran maupun pada pembimbingan tambahan di lab komputer yang sudah tersedia di sekolah kami. Kemudian kami juga selalu mengingatkan untuk senantiasa menjaga etika dalam bermedia sosial.
5: Baik, Ibu Kepsek, ini menurut Ibu apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme saat ini?
6: Menurut saya tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga rasa nasionalisme hari ini, yang pertama, generasi muda atau anak-anak muda ini hari ini sangat akrab dengan tren-tren digital dibandingkan dengan sejarah atau budaya ataupun rasa ingin mengenal potensi daerah. Kemudian penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Nah, ini menjadi tantangan besar di mana hari ini biasanya kita lihat atau kita dengarkan banyak hoax atau ujaran kebencian yang beredar itu di media sosial. Dan ini biasa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Untuk itu, kalau menurut saya pentingnya generasi muda ini memiliki literasi digital yang kuat agar mereka mampu menyaring informasi serta berpikir kritis. Hal ini tentu saja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai Pancasila sebagai identitas dari bangsa kita.
7: Sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan juga Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Laporan selengkapnya Dita Surbakti.
8: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
9: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah itu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Ketika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limousin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
8: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak, baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
0: Pemerintah Kota Palu mengajak masyarakat mewujudkan Idul Adha ramah lingkungan guna menekan lonjakan sampah plastik sekali pakai pada hari raya. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
10: Pemerintah Kota Palu berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah tanpa sampah plastik dan ramah lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui surat edaran Wali Kota Palu yang diterbitkan beberapa waktu lalu sebagai paduan bagi seluruh panitia kurban dan masyarakat umum. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, menuturkan, fokus utama dari imbauan tersebut adalah untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai yang biasanya melonjak saat pembagian daging hewan kurban. Disebutkan, dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa poin penting. Salah satunya adalah mengganti kantong plastik hitam dengan bahan tradisional seperti anyaman bambu atau besek, bingga, hingga wadah reusable. Selain ramah lingkungan, penggunaan wadah ini, lanjutnya, memiliki dampak kesehatan yang lebih aman bagi masyarakat.
11: Ya, yang dilawan ini adalah kepraktisan dengan murah. Plastik itu memiliki keunggulan sudah praktis dan murah, tapi efekasi jangka panjangnya itu banyak sekali. Karena itulah kita sebenarnya mendorong supaya faktor kesehatan dan kebersihan ini didorong. Daging itu jauh lebih higienis apabila itu disimpan tanpa ada campuran dari bahan kimia berbahaya, seperti pada plastik hitam, itu sangat berpotensi sebenarnya terjadinya karsinogen. Tapi kalau dikata kita menggunakan bahan-bahan alami, itu menjadi lebih ramah lingkungan.
10: Ia menambahkan, penggunaan bahan tradisional seperti besek dan bingga turut membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kerajinan lokal. Dicontohkan, pesanan pengrajin anyaman di daerah Tawaili mulai meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Langkah ini juga disebut sebagai dakwah kepada umat bahwa menjaga alam menjadi bagian dari menjaga kesempurnaan iman. Ibnu Munzir pun mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah kurban dengan baik, dengan menjaga kelestarian alam, dan mengimbau masyarakat untuk membawa wadah dari rumah saat pembagian daging hewan kurban. Ia juga berharap melalui regulasi ini terbentuk kebiasaan baru bagi masyarakat Kota Palu dalam meminimalisir produksi sampah plastik di kehidupan sehari-hari.
0: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah mendorong pengembangan wisata yang mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Dengan penataan kawasan wisata berbasis alam yang mempedulikan daya dukung lingkungan demi menghindari ancaman kerusakan ekosistem. Laporan selengkapnya Ika Dik Andika.
12: Wisata berbasis alam di Sulawesi Tengah menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun ancaman kerusakan ekosistem kian nyata jika tidak dikelola dengan bijak. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Tengah Ferry Taula mengingatkan pemerintah dan pelaku wisata untuk belajar dari kasus penutupan objek wisata Danau Tambing yang sempat kewalahan akibat lonjakan pengunjung. Pengembangan wisata kini didorong untuk mengutamakan kualitas ketimbang sekedar mengejar kuantitas. Ferry menilai pola pengelolaan wisata yang hanya mengejar jumlah kunjungan atau kuantiti tanpa mempedulikan daya dukung lingkungan akan menjadi bumerang bagi pariwisata daerah. Lonjakan angka kunjungan yang fantastis menurutnya justru akan menyisakan masalah besar bagi kelestarian lingkungan dan menyebabkan destinasi wisata memiliki karakter ekosistem yang sangat rapuh dan sensitif terhadap aktivitas manusia.
13: Kontinuitasnya itu yang perlu kita perhatikan. Lingkungan juga kan mesti kita ini. Jadi bukan hanya memperhatikan wisatawannya bahwa oh amannya dapat, nyamannya dapat. Tapi kan apakah daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri dapat. Kalau seperti Danau Tambing itu sebenarnya bukan satu kawasan wisata yang kita mengejar kuantiti. Tetapi lebih pada kualiti. Karena Danau Tambing itu kan sebuah kawasan wisata yang sangat eksotik tapi sangat rapuh lingkungannya. Tidak lama setelah itu saya dengar dari pihak kehutanan sudah menutup kawasan itu untuk sementara karena mau ditata kembali karena tidak mampu mengendalikan kebersihannya dan juga daya tampung kawasan wisata tertentu seperti Danau Tambing itu tidak bisa mengejar kuantiti.
12: Ferry juga menegaskan penataan kawasan wisata berbasis alam di Sulawesi Tengah ke depan harus memenuhi tiga aspek krusial, yakni keamanan, kenyamanan, dan yang paling utama adalah kontinuitas atau keberlanjutan lingkungan. Pengambilan keuntungan ekonomi sesaat tanpa adanya regulasi ketat mengenai carrying capacity atau daya tampung kawasan dinilai hanya akan menghancurkan aset pariwisata berharga milik Sulawesi Tengah dalam jangka panjang. Ia pun berharap pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan konsep tata ruang yang seimbang antara zona wisata dan konservasi demi masa depan lingkungan yang lestari.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una bersama unsur wilayah merespon cepat bencana banjir di Dusun Pakanangi, Kecamatan Ampana, TT yang menyebabkan 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak.
5: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2006 di wilayah Kecamatan Ampana TT, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal, pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
14: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
5: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tarim melaporkan.
0: Mengoptimalkan dukungan terhadap sektor pertanian, pemerintah desa Wetoli mengupayakan bantuan bibit jagung sebesar 4 ton untuk membantu petani setempat.
15: Pemerintah Desa Wetoli Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una terus memaksimalkan perannya untuk mendukung program pemerintah pusat lewat ketahanan pangan. Kepala Desa Saiful Bahri mengatakan, sebagai bentuk kesungguhan akan dukungan terhadap program tersebut, Pemdes Wetoli melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, terutama OPD terkait, untuk memfasilitasi pemberian bantuan berupa bibit kepada petani setempat. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejumlah kelompok tani Gapoktan di Desa Uetoli memperoleh bantuan bibit jagung jenis hibrida NK sebesar 4 ton. Kades juga meminta para ketua-ketua kelompok gabungan kelompok tani Uetoli untuk melakukan pembagian bibit tersebut pada anggota kelompok secara adil dan merata.
16: Kemudian daerah kita kan penghasil jagung. Daerah kita sudah dilakukan pembagian bibit jagung. Alhamdulillah saya juga dapat melobi untuk daerah saya turun 4 ton, khususnya Desa Wetoli. Bibit jagung hibrida jenis NK. Dalam hal ini saya sudah arahkan beberapa kelompok tani membagi jagung itu harus sesuai dengan aturan yang ada.
15: Desa Wetoli adalah salah satu dari sekian desa di wilayah Kecamatan Ampanatete sebagai sentra pertanian, dan komoditi jagung adalah komoditi andalan di kalangan petani setempat. Produksi dan produktivitas komoditas jagung petani Wetoli menurut Kades sangat besar. Karena itu Pemdes Wetoli terus berupaya mendorong para petani untuk mengoptimalkan produksinya. Kades Wetoli Saiful Bahri juga mengaku tidak hanya bantuan bibit jagung, Pemdes saat ini mengupayakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan petani lainnya seperti racun rumput, pembasmi hama, dan pupuk, baik melalui dana desa maupun bantuan dari instansi terkait. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jopruntuk Kahu, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Mikal Sumjawas bersama dengan Ajas Pole. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon

oleh ABM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler
terus menghadirkan inovasi yang merupakan

bahwa cara kita berkomunikasi, bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocorf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Pro 1, kanal

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026, lalu menjadi topik utama untuk kopi Anda di pagi hari ini. Dan kita juga menyesuaikan ya waktu untuk komentar dan opini Anda saat ini dengan nantinya di mana hari ini atau pagi ini akan disiarkan secara langsung peringatan ataupun rangkaian kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya dari kantor Gubernur Sulawesi Tengah ya di depan halaman Pegombo ya, kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan kita menyesuaikan ataupun fleksibel waktu kita ya. Jadi sembari menunggu untuk bisa tergabung dan terhubung dengan rekan-rekan kami di venue silang upacara Harkitnas ya untuk pagi hari ini, kami juga tentunya ingin mendengarkan tanggapan ya dari masyarakat Kota Palu, khususnya untuk pendengar RRI ya, tentang memaknai atau makna dari Hari Kebangkitan Nasional 2026. Tanggal 20 Mei hari ini ya selalu menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas bukan sekedar peringatan historis lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional, tapi juga pengingat ya bahwa kemajuan bangsa itu lahir dari keberanian untuk bangkit, berpikir maju, dan juga bergerak bersama menghadapi tantangan zaman ya. Pendengar Pro 1, di tahun 2026 makna kebangkitan nasional tentu menghadapi konteks yang berbeda dibandingkan masa perjuangan dahulu. Jika generasi terdahulu berjuang melawan penjajahan fisik ya, maka generasi hari ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi karena mulai dari derasnya arus informasi digital, kemudian polarisasi sosial, kemudian menurunnya literasi, kemudian penyebaran hoax ya, hingga tantangan daya saing sumber daya manusia di tengah perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan atau AI ya. Dan pendengar, era digital menghadirkan peluang besar namun juga tantangan besar bagi rasa kebangsaan ya. Karena media sosial misalnya ya, ini bisa menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, kreativitas dan juga inovasi anak muda. Namun ya, di sisi lain, ruang digital juga bisa kerap memunculkan ujaran kebencian, disinformasi sampai dengan konflik sosial yang berpotensi melemahkan nilai persatuan ya. Pendengar Pro 1, kita tahu juga bahwa di tengah kondisi tersebut ya, Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi relevan untuk dimaknai kembali, yakni bagaimana semangat bangkit itu diterapkan dalam kehidupan masa kini. Menurut Anda ya, seperti apa? Apakah kebangkitan ini hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata seperti meningkatkan kualitas pendidikan ya, kemudian memperkuat literasi digital, menjaga toleransi sampai dengan membangun kepedulian sosial ya. Dan generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini, dan sebagai kelompok yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman, anak muda diharapkan bisa menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bukan hanya sebagai penggunanya, tetapi juga menjadi generasi yang mampu menciptakan ya inovasi, kemudian juga menjaga nilai kebangsaan dan membawa perubahan positif untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Okay. Baik, kami masih menanti untuk atensi Anda di 455-442 dan juga di 0811-4560-3908. Dan waktu kita di kopi Anda ini menyesuaikan ataupun kita fleksibel ya. Kalau misalnya sudah tergabung dan terhubung dengan venue siaran langsung pelaksanaan upacara dalam memperingati Harkitnas ya, maka kita akan segera menuju ke siaran langsung ya. Untuk itu 455-442 dan juga di 0811-4560-3908 silahkan Anda gunakan. Oke, ada Pak Muhlis di Tatura pagi hari ini. Selamat pagi Pak Muhlis.
1: Pagi Pak Muhlis.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
2: Halo, selamat pagi. Halo.
0: Iya, selamat pagi, selamat Bapak, pagi. Silahkan. Iya, sudah terhubung.
2: Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Hari Kebangkitan Nasional.
0: Iya.
2: Itu kalau enggak sejarah ya, mm-hmm. 1908.
0: Iya.
2: Ya, saya kira ini adalah satu, kita akan memaknai ini adalah satu, mm-mm. apa namanya, satu momen peringatan untuk kebersamaan, mm-hmm. kesepakatan kita untuk membangun negeri ini, Indonesia yang besar. Mm-hmm. Kira kalau melihat ini, kita akan lihat bahwa di daerah, di pusat maupun daerah kan, mm-hmm. ada lembaga yang sebagai leading. Kalau di pusat itu adalah pada BRIN, ya, mm-hmm. BRIN, sementara di daerah kan BRIDA, mm-hmm. sebagai lembaga ini yang,
0: yeah.
2: mengakomodir, tetapi kan melibatkan seluruh masyarakat.
0: Mm-hmm.
2: Kita kan terik bahwa pernah terbawa 2-3 ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu satu gagasan besar oleh sang presiden ketiga kita, Pak Profesor Yibi.
0: Mm-hmm.
2: Itu kan satu momen peran itu adalah suatu kebanggaan, inovasi yang luar biasa. Nah, di era kemajuan teknologi ini kita tidak abai dengan itu. Tetapi tidak keluar dari frame kebangsaan, persatuan kita dan kebersamaan kita.
0: Baik. Uh-huh. Ya, Pak Muhlis. Ya, koneksi kita sepertinya agak mengalami kendala. Tahun kan tadi kami sudah sempat mendengarkan juga penyampaian dari Pak Muhlis. Ya, halo, selamat pagi. Oke. Okay. Baik, bisa dicoba kembali untuk bisa terhubung ya di pagi hari ini melalui line telepon yang kami sediakan 455. Artinya bukan hanya sekedar peringatan ataupun juga sebuah kegiatan yang bersifat seremoni saja, karena di tengah kondisi saat ini ya, Harkitnas ini menjadi relevan untuk dimaknai kembali. Kenapa? Karena kita ingin menyadarkan diri kita bagaimana semangat bangkit itu diterapkan dalam kehidupan masa kini, apalagi kondisi ya, artinya kondisi daerah ataupun negara kita ketika misalnya tidak dalam keadaan baik-baik saja, bagaimana kita berusaha untuk tetap bangkit ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa nih?
3: Dari Iswan di Kawatuna.
0: Oke, Pak Iswan di Kawatuna ya. Silakan Pak Iswan.
3: Keren disebut Om Swan.
0: Om Swan ya. Oke, silakan. Dengan Umi Bapak.
3: Oh, Umi Kalsum.
0: Iya.
3: Sehat selalu, Bu.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, lancar jaya rezekinya. Silakan.
3: Amin. Kita kembali ke laptop.
0: Ya, kembali ke laptop.
3: Ignas ini sebenarnya hari kebangkitan.
0: Mm-hmm.
3: Kebangkitan nasional itu, buruk itu harus dibangkitkan dengan semangat perjuangan, mm-hmm. nasional yang positif.
0: Okay.
3: Ini menurut saya, Bu.
0: Okay.
3: Karena baik. Setiap tahun diperingati itu hanya seperti seremonial saja, tapi apa momentum, apa makna yang sebenarnya di Hardiknas ini?
0: Oh, okay. Harkitnas.
3: Kalau okay. dulu Hardiknas ini kita
0: Harkitnas, mengartikan
3: Pak. Ini bahwa mari
0: Harkitnas.
3: Ya, Hardiknas toh?
0: Harkitnas Pak.
3: Harkitnas
0: tuh. Iya, kalau Hardiknas itu Hari Pendidikan Nasional ya, ini Harkitnas. Siap.
3: Hari kebangkitan ya.
0: Iya, siap. Oke.
3: Okay. Heeh. Leo itu lidah sedikit.
0: Iya, memang.
3: Jadi kebangkitan nasional ini kalau saya memaknai ini harus ada bersatu kita. Bersatu untuk bangkit ke dalam hal positif. Kalau kemarin-kemarin kita dari ancaman keamanan dari luar, tapi mari kita bangkit ini, di hal keterpurukan kita ini. Pada saat ini saya memaknai keterpurukan banyak sekali ini, di dalam hal keamanan, di dalam hal ekonomi seperti
0: okay. korupsi. Baik. Ya, Pak Ihsan, nampaknya koneksi kita kurang stabil ya pagi hari ini. Baik, nanti kami akan membuka kembali tentunya jika waktu masih memungkinkan. Namun sepertinya saat ini kita akan pastikan dulu ya untuk rekan-rekan kami yang bertugas di venue siaran langsung pelaksanaan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Langsung dari halaman kantor Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk klien telepon nanti kami akan buka kembali dan juga menyesuaikan ya tentunya.
4: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buta orang yang ini, ungu, lengkau pesa, ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
1: Di program A1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kita lanjutkan lagi untuk menerima atensi dari pendengar di 0811 456 0398, ya. Ada juga yang berkomentar melalui WhatsApp, nanti kita akan bacakan. Halo, selamat pagi.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahran.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan sehat-sehat saja walaupun udara mendung sekarang, ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ini cari-cari UV empoi pagi-pagi cocok ini, ya.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Iya, komentar saya begini. Komentar saya. Makna daripada semua peringatan-peringatan, okay, seperti kebangkitan ini.
0: Ya.
1: Ya, makna-makna yang kita ingin.
0: Oke, okay, boleh di singkat, Pak Syahran, kita pada intinya karena kami akan menuju ke siaran
1: pada
0: langsung.
1: Intinya, ya, pada intinya tidak ada lagi makna daripada peringatan-peringatan, okay, hanya seremonial saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Iya, selamat pagi untuk Pak Syahran, dan kita langsung untuk menuju ke venue siaran langsung dari pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional dari halaman kantor Gombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, bersama dengan reporter kami Ihsan Setiadi dan juga Miftahul Jannah. Silakan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya Miftahul Jannah, rekan saya Ihsan Setiadi telah berada di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di mana akan berlangsung upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 dengan mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat.
3: Dan dapat kami informasikan juga pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada, upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 maksud saya, dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya OPD dari Dinas Pemprov Sulawesi Tengah, kemudian ada unsur pelajar dari SMA 1 dan SMA 2 Palu, kemudian di sebelah kanan kita telah hadir juga beberapa Forkopimda, termasuk dari beberapa dinas juga. Dan untuk upacara akan dilaksanakan sekitar pukul 7:30.
2: Dan pendengar, selain itu, selain siswa-siswi dari SMA sederajat di Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga turut mengundang berbagai organisasi masyarakat seperti FKUB, NU, dan Muhammadiyah sebagai ormas agama, KNPI, ORARI, RAPI, DPPI, KKB, dan FKP selaku ormas kepemudaan sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari ini, yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Rakyat. Dan pendengar, dapat kami sampaikan pula bahwa Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dr. Reni Alamajido, akan berlaku sebagai komandan upacara yang akan memimpin sebagai inspektur upacara yang akan memimpin jalannya upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan pendengar, selain itu, setelah upacara nanti akan dilanjutkan dengan sesi siara makam ke Taman Makam Pahlawan yang akan diikuti langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan juga berbagai unsur Forkopimda dan OPD dari lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Dan dapat kami informasikan juga pendengar, untuk OPD Pemprov Sulawesi Tengah memakai pakaian Korpri lengkap dan
4: di tempat upacara,
3: dan untuk pelajar memakai seragam SMA lengkap.
2: Dan pendengar, saat ini Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Alamajido, telah memasuki area upacara yang akan berlaku sebagai inspektur upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118.
4: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah selaku inspektur upacara, pasukan disiapkan.
5: Siap! Gerak!
2: Pendengar, baru saja Komandan Upacara Muhammad Usni menyiapkan seluruh pasukan upacara menandai akan berlangsungnya upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Dapat kami gambarkan bahwa seluruh aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah telah berada di lapangan upacara dengan mengenakan baju korpri bersama dengan siswa-siswi SMA dari Sulawesi Tengah.

0: Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: bicara.
1: Dan pendengar, dapat kami gambarkan saat ini para pengibar bendera, di antaranya dari pasukan pengibar bendera dari PPI 2025 Provinsi Sulawesi Tengah sedang menuju tiang bendera, di antaranya yang petugas pengibar bendera VLG Dalos dan Alsia Putri, kemudian Syafira Salsabila, Timothy Emmanuel, kemudian Dirga Wirayuda, kemudian ada Hilmi Raisa Suk, kemudian Putri Aurelia, dan yang terakhir ada Inayah Salsabila.
2: Dan pendengar, dapat kami gambarkan juga bahwa pasukan bendera dari Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah 2025 ini menggunakan formasi 8 dalam mengibarkan bendera merah putih di upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini. Dan pendengar, dapat kami gambarkan bahwa saat ini para pasukan telah mempersiapkan untuk mengibarkan bendera di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini para tamu undangan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Ormas Masyarakat, telah berdiri menyiapkan berkibarnya bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera dari Purna Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.
1: Dan dapat kami informasikan juga pendengar untuk para OPD termasuk dari Dinas Pemprov Sulawesi Tengah memakai pakaian korpri lengkap, kemudian dari unsur pelajar dari SMA 1 dan SMA 2 sudah memakai seragam lengkap dengan persiapan bendera merah putih di sebelah kanan. Dan untuk di sebelah utara, di tempat sebelah Gubernur Sulawesi Tengah, ada beberapa organisasi, di antaranya FKUB, kemudian NU, kemudian Muhammadiyah, dan beberapa organisasi kemudaan termasuk KNPI, Porari, RAPI, DPPI, KKP, dan FPK.
2: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti upacara pengibaran bendera sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana para pengapit, pembawa baki, pembentang, dan penarik telah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini upacara berlangsung khidmat sebagaimana lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan bersama.
1: Dan untuk tambahan informasi pendengar, setelah nantinya selesai upacara, para OPD dan dinas terkait akan melakukan ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan.
3: Pada bendera merah putih.

0: kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pasukan diistirahatkan.
2: Untuk amanat, istirahat, debat, gerak.
1: Pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara.
3: Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur pada peringatan hari ke-118 Kebangkitan Nasional, saya ingin menyampaikan permohonan maaf, salam hormat dari Bapak Gubernur. Sedianya hari ini, pagi ini Pak Gubernur langsung yang memimpin upacara pada pagi hari ini, tapi Pak Gubernur masih berada di luar daerah sehingga saya mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, para asisten, serta para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, para widyaiswara utama, para pejabat administrator dan pengawas, pejabat fungsional beserta seluruh pegawai, hadirin dan peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas hidayah dan kemurahan sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Marilah kita tetap bersalawat dan bertaslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan perjuangan beliau yang penuh kasih dan kedamaian. Selanjutnya saya akan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai berikut. Saudara-saudari sebangsa dan tanah air, tepat pada hari ini 20 Mei 2026 kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 2008. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa di mana kaum terpelajar pribumi mulai mensosialisasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan memasuki tahun 2026 ini. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menjadi kedaulatan informasi dan transformasi digital. Saudara-saudari yang saya muliakan, Tema peringatan Harkitnas

tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam visi besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat program makan bergizi gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan. Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapangan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh. Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui koperasi desa, kelurahan, Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi, hasil panen, sembako, obat terjangkau hingga layanan ekonomi dasar sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tunas, pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko hingga lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita, 8 misi besar yang harus dicapai bersama. Sebagai kompas utama, kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan masyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua, bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Demikian yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, tertanda Mutia Fiada Hafid. Hari ini, tadi pagi sebelum saya sampai ke kantor gubernur,